Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, drive tak terbalas. Ya namanya kesehatan, apalagi urusan begadang ya Foxian ya. Karena kemarin harus begadang nonton final Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina. Terus mau tidur pagi hari ini sampai sore tuh biasanya ngantuknya gak kebales ya. Karena emang butuh istirahat malam ya. Jadi kalau seandainya Foxian semalam begadang, jangan lupa kalau mau tidur balurin minyak sanga-sanga supaya tidurnya lebih nyaman dan juga lebih nyenyak. Wah, nggak tahu nih belinya di mana. Waduh, mending mampir aja nih ke tempat-tempat yang udah disiapin. Pertama mampir ke The Keranjang Bali lantai 1 juga bisa. Terus beli produk sanga-sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit, ada di Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak tahu tempatnya di mana. Nggak perlu bingung lagi, pokoknya kalau kalian beli di sana, semua produknya adalah produk asli, racikan dari Babe Babang Pranoto yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk mampir ke sana ya. Borong, dapetin, balurin, terus istirahat deh.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x085. Sekali lagi, di 0852-8x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: breaking news on Good Morning Foxian.
1: Woohoo! Ada yang jadi beli apa hari ini? Ada, ya, banyak orang yang sedang bergembira bahwa karena Spanyol ya, Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia. Dan kabarnya emang banyak orang yang masang taruhan ya, sebenarnya ya buat happy-happy aja sih ya. Ada yang taruhan motor, ada yang taruhan emas gitu kan. Tapi ini jadi hal yang paling gokil sih ya. Jadi saat final Piala Dunia, warga Luwu dan juga Labuan Bajo pasang taruhan 3 hektar kebun sawit yang nilainya 420 juta. Wah, gokil. Jadi beredar surat perjanjian taruhan final Piala Dunia 2026 antara warga Luwu dan juga Labuan Bajo yang nilainya enggak main-main, 3 hektar kebun sawit senilai 420 juta yang dipertaruhkan demi mendukung tim jagoan masing-masing. Aduh, ini yang mana pegang Argentina kayaknya mesti tarik nafas dan merelakan bahwa 3 hektarnya sudah raib. You don't have to listen carefully, I'll tell you 1,000 times.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station Voice of Sangha-Sangha, Alesso featuring Tini, Sad Song, yang udah ngantar kita ke 10 menit lepas dari jam 10 pagi, Foxian. Dan tentunya Adrian mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah joinan di VCS, di Fox On Call, dan juga via WhatsApp di 087-8784x102. Dan tentunya udah jam 10 waktunya Adrian pamit undur diri. So, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Adrian Soeb pamit undur diri. Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. See you tomorrow. Enggak ding. Besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat si Grace yang siaran ya. Adrian pamit. Sampai

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Break the limits with Wanita Van Fox Radio Bali Simply the Power Station. Nah, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Selamat pagi, Bella Octavia mengudara menemani Foxian pastinya sampai jam 12 siang aja. Ayo kita hari ini bahas apa?

7 Pulse Radio Bali, Simply the Best Station. Satu single, Zakira, Burn a Boy, Die Die. Dan lagu ini spesial banget Bella puterin ya, karena memeriahkan Piala Dunia yang mana hari ini sudah pulang pemenang kita, Foxian Spanyol 1-0 melawan Argentina. Wow, wow, wow, wow. Emang Bella nonton? Enggak dong. Tapi Bella tahu beritanya Foxian ya. Yang mana mungkin di antara Foxian lagi apa ya, bahagia banget akhirnya Spanyol pulang menang gitu kan ya. Cuman yang Bella mau bahas hari ini bukan tentang kemenangan Spanyol, yang mana di menit 106 di babak perpanjangan waktu ya, ada tendangan dari Ferran Torres yang luar biasa mengejutkan. Bukan, Bella gak mau ngebahas itu ya Foxian ya. Kalau emang udah menang ya udah menang aja. Cuman Bella mau bahas, Foxian udah kalah taruhan berapa banyak hari ini? Karena ya taruhan Piala Dunia pertandingan final Spanyol melawan Argentina ini nih ya, tembusnya luar biasa banget ya. Ini pasar prediksi berbasis kripto ini mencatat volumenya sampai dengan di angka 4,27 miliar atau setara dengan 7,7 triliun. Wow, itu tuh di hari Jumat kemarin ya Foxian ya. Enggak tahu hari ini taruhannya sampai berapa Foxian. Aduh. Kira-kira Foxian gimana? Happy menang Spanyol atau kalah Argentina? Aduh.

0: You are listening Extra Time.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

de Van Vols Radio Bali Simply, the best station for revenge. Penyangkalan, aduh, ini fans-fansnya Messi lagi menyangkal kekalahan kayaknya ya. Semangat aja. Ya namanya juga apa ya, kita tuh gak bisa nebak kalau Piala Dunia gitu ya Foxiannya. Yang sekiranya tuh udah paling hebat, ternyata kalah. Atau kayak kita rasa ini gak mungkin menang, ternyata dia jadi penangnya gitu. Ya Foxian emang kita gak pernah tahu gitu kan, lika-liku Piala Dunia gitu kan. Yang penting Foxian gak kalah banyak kan taruhannya. Anyway, Volsian, yuk gabungan sama Bella langsung aja. Yang mau request lagu boleh. Ini ada yang udah gabungan di live TikTok kita. Yes, yang mau dengerin live TikTok kita langsung aja ke Fox Radio Bali. Ada ayah dua anak, kirim salam Bu. Bu Nabil Subak Dalam Ujung, siap. Udah Bella bacain. Ada juga kakak. Kakak siapa nih? GRX Fair. Halo, hai Bella, hai juga. Hai juga buat Foxian yang mau gabungan, boleh langsung aja merapat di live kita di TikTok atau ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Bella bakal puterin lagu-lagunya. Tadi requestan juga ya yang sudah mengudara pastinya. Buat Foxian mau request lagu Indo atau lagu mancanegara yang paling hits tahun 2000-an sampai 2026 bakal Bella puterin. Yes, Bella dikirimin Rose. Terima kasih kakak ayah dua anak. Semangat ya para pencari nafkah di hari Senin ini. Bella bakal nemenin sampai jam 12 siang aja. So, jangan kemana-mana, kita rayakan dulu kemenangannya Spanyol.

0: You are listening Extra Time.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat,

lanang dek kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton poksinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

dan satu single mengudara, Sun My Love, Adele. Ayo kiramkan cinta-cinta Voxian kepada Bella Octavia. Ngapain ngirim ke Bella? Bella lagi kesepian ya. Enggak Voxian, kayak ketimbang mengirimkan cinta gitu kepada orang yang tidak akan membalasnya, mending sama Bella. Pasti Bella balas, ya kan? Balas cintanya, enggak balas chatnya kan? Request lagu kan maksudnya kan? Anyway Voxian ya. Aduh, ini ngelihat matahari di luar di hari Senin, udah pada masuk sekolah, bu ibu, bapak-bapak sedang mengantar anak sekolah kan ya. Semoga harinya Voxian di hari Senin semuanya berjalan lancar. Dan Bella mau ngingetin lagi ya Voxian ya, di antara Voxian yang kayak berpikir gimana nih usahanya sudah bertahun-tahun, tabungannya tapi enggak banyak-banyak gitu ya. Pengen banget berangkat umroh gitu. Tapi masih gimana, bisa enggak ya Kakak Bella ya, ada enggak sih solusi yang bisa diberikan? Ada Voxian, ada, tenang nih. Jadi buat Voxian yang pengen buat berangkat umroh nih, siapa tahu salah satu yang beruntung gitu ya Voxian ya, bisa ikutan reward dari Sanga-Sanga karena periodenya ini berlaku sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Masih panjang banget ya. Jadi caranya gampang aja, bisa kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian Belur atau Tanamilah Tanahmu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produk nya harus di atas tahun 2024. Jangan lupa lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Nanti di kategori peserta boleh ditulis karyawan, konsumen atau Sangasian. Nanti di sana ditulis ya di amplopnya Voxian ya. Jadi Voxian bisa langsung kirimnya ke Vox Radio Bali atau ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat, semakin banyak ngirim, semakin besar kesempatan buat menangin reward umroh dari Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

0: extra time.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.

balikan lagi barengan Bella Octavia Foxian. Satu single mengudara, Look Away. Rock City featuring Adam Levin. Ini requestan ya yang sudah masuk di WhatsApp kita. Jadi buat Foxian yang mau joinan boleh melihat Bella lagi live di TikTok ya. TikTok kita Fox Radio Bali. Atau yang mau gabungan ke WhatsApp boleh di nomor telepon 087-8784x102. Hi morning from Lebon Cafe. Hai Lebon Cafe, apa kabar? Barengan Bella yuk sampai jam 12 siang aja. Lanjut lagi. Kak Bella asalnya dari mana? Dari Denpasar. Lanjut. Ada siapa di sini? Kita mau bacain di WhatsApp dulu ya. WhatsApp kita. Ada kakak Leo. Ini zodiaknya pasti Leo ya. Katanya Leo lagi di jalan. Request lagu For Revenge yang penyangkalan. Salam buat semua fans Messi. Selamat menangis. Kak, hati-hati loh Kak, Kak Leo. Ini Kak Leo loh yang nulis ya Foxiannya. Bella hanya membacakan, Bella gak ikut-ikutan ya. Bella mah cinta damai. Kalau bisa keduanya Spanyol sama Argentina menang, keduanya aja menang ya. Gak bisa dong Bel, namanya bukan pertandingan dong kalau menang semua ya.

Lanjut lagi ada kakak Agus Ade Tabanan, katanya minta lagunya Monita Tahalea yang Kekasih Sejatiku. Kalau nggak ada, lagunya Arsi Widianto Brisia Jodi yang Rindu Dalam Hati. Kita udah siapin ya kakak ya, bentar lagi akan mengudara. Ada juga kakak Yanyan, halo kak Yanyan, katanya morning kakak, gimana kabar? Kabar luar biasa hari ini. Request lagunya Calvin Harris yang Let's Go sama Adam Levine, Lock Away. Udah mengudara ya yang Lock Away. Yang Calvin Harris tunggu dulu, bentar lagi kita akan puterin. Lanjut ada KD Afika, katanya di sini minta lagu dari Selan Bawa Kaje Marge, minta lagunya request Adele yang Send My Love. Iya, udah mengudara juga ya. Jadi buat Foxy jangan kemana-mana. Masih waktu sebentar lagi sampai jam 12 siang aja ya, barengan Bella Octavia.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Top 98 X Kota dan Bazar. Calvin Harris, Neo, let's go. Let's go, kita mau mengakhiri bulan Juli, Foxian. Cepet banget gak sih? Sekarang udah di tanggal berapa nih? 20 ya? Jadi tanggal 20 Juli di hari Senin, kayak bentar lagi udah mau masuki

spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai dengan di tanggal 30 Agustus 2026. Ini cocok banget nih buat Voxian yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi ingat ya Voxian ya, promo ini hanya berlaku untuk deal dimulainya dari tanggal 1 Juli sampai dengan di tanggal 31 Juli 2026. Jadi kayak masih punya waktu 10-11 hari lah ya Voxian ya. Yang mau deal sekarang juga, monggo ya, karena slotnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan kesempatannya. Buat Voxian yang mau langsung hubungin, boleh aja ke tim marketing kami Vox Radio Bali. Ada dua nomor teleponnya Voxian ya, di nomor telepon 0819-1125-8899. Untuk yang nomor lagi satu di nomor 0819-3758-8899. Ya udah Voxian, langsung aja hubungi yang pengen mempromosikan bisnis Anda agar lebih terdengar di seluruh Bali gitu ya Voxian ya. Ya udah langsung aja Independent On Air Special Agus Package. Saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Vox Radio Bali.

Jubilee Simply, The Bass Station, Spice Girl, Goodbye. Goodbye, Fauzian. Bella mau pulang dulu. Belum, sabar. Udah nyantep aja nih Bella Octavia mau pulang. Bella masih punya waktu 30 menit nih, Fauzian. Jadi yang mau gabungan, boleh kasih tahu aja Bella Octavia. Sekiranya pengen diputerin lagu apa, yang lagi macet-macetan di luar sana, atau lagi berpanas-panas ria di matahari gitu kan, Fauzian ya. Di hari Senin yang katanya hari Senin adalah hari yang paling kita benci bersama. Bella benci hari Senin gak sih jujur? Enggak sih Fauzian ya. Karena Bella menikmati gitu ya waktu Bella siaran. Terus Bella menikmati juga bisa didengar sama Fauzian semua. Gaya. Gaya banget emang Bella Octavia ya Fauzian ya. Tapi Bella mau menikmati siang hari ini, mau makan yang enak-enak Fauzian. Apalagi ya hari Senin banyak banget deadline, banyak kegiatan. Jadi Bella mau memberikan tubuh Bella ini makanan yang bergizi. Bukan hanya mie instan atau junk food gitu ya. Bella mau makan ayam, terus mau makan bebek juga. Seafood juga mau ya kan. Tapi di mana ya tempat yang ada ketiga makanan tersebut yang udah Bella sebutin tadi, Fauzian ya? Ada Fauzian, tenang aja. Jadi nama tempatnya adalah Mango Lango Lake Resto. Yang pengen makan dengan banyak pilihan menu makanan di sini bisa menjadi tempatnya Fauzian. Apalagi ya yang sudah bete banget, bad mood banget sama suasana kota Denpasar yang macet gitu-gitu aja. Nah, di Mango Lango nih ya Fauzian ya, yang berada di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Pitera Gianyar, Bali ini banyak banget Fauzian ininya tempat buat rekreasi gitu Fauzian, karena memang tempatnya suasananya asri banget, terus ada pemandangan danau, jadi kayak kita dimanjakan gitu loh mata sama hati pikiran kita dari namanya bisingnya kota Denpasar. Ya udah langsung aja merapat Fauzian, tempatnya gede juga, jadi kalau mau buat event atau mau sama teman-teman kantor mampir meluncur juga dipersilahkan ya. Ya udah ntar yuk kita langsung ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga.

with one of the event folks, Radio Bali Simply, the best station. Satu single mengudara ya Fongsian ya. Sebatas mimpi, Anggi Kaparlo, Yofi Widianto gitu ya Fongsian. Jadi cuman sebatas mimpi aja gitu harapannya kita sama si dia. Anyway Fongsian gak kerasa nih, sudah mau hampir jam 12 siang. So jangan lupa makan siang, rehat sejenak, mungkin yang udah mulai ngantuk ngopi dulu gitu ya Foxian ya, biar pikirannya jernih gitu kan. Ini kita mau bacain dulu requestan yang sudah mengudara dan meluncur dari tadi di WhatsApp ya. Ada kakak Dekainet tuh baru pulang dari Jakarta. Kakak, jangan cuman tiket pesawatnya aja yang dipap kakak Dekai, oleh-olehnya dong. Denpasar CGK, CGK Denpasar sehari aja, widih. Itu sakit badan kayaknya kak ya, cuman duduk langsung nyampe. Sampai duduk lagi, nyampe lagi ya kan. Makanya ini, iya. Semangat ya, katanya mertuanya lagi birthday. Happy birthday ya buat mertuanya kakak Dekainetu. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu ya. Dilimpahkan rezekinya. Buat Foxian juga yang lagi ulang tahun hari ini, happy birthday. Terus udah gitu, ini ada yang request lagunya Sabrina Leanor yang haha. Udah mengudara juga, ada kakak Zulia. Kak Zulia ya, tadi minta lagunya Remuk yang Anggi Kaparlo, Bella ganti sama yang Sebatas Mimpi. Katanya di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dari Anggis seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap, terima kasih kakak. Lanjut lagi, ada siapa di sini? Ada Toza Putra, halo Kak Bel, mau request lagunya Dere Kota, masih bisa nggak? Makasih Kak Bella, masih bisa ya. Ini mepet-mepet sih, tapi nggak apa-apa, Bella siapin aja spesial buat kakak Toza. Langsung di sini ada kakak Nita Septiari, tadi minta lagunya Tabala Bale sama Spice Girls yang Goodbye, udah mengudara. Salam buat yang lagi stay tune dan penyiarnya, semoga kita sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya, amin. Ada juga kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, ya present Kak Bella. Dan ada Kak Topurwa tadi minta lagunya Diari Depresiku dari Last Child, juga sudah mengudara. Igo Depasa Sugiana hadir juga. Terima kasih buat Foxian yang udah gabungan di TikTok juga, ada di TikTok tadi siapa aja, bentar kita lihat ya. Ada kakak Hida, halo kakak Hida, nyanyi yang kenceng, Kak Bella jangan. Kak Bella kalau kenceng nyanyinya ini bisa runtuh semua nih di studio. Kan suaranya Bella bagaikan gempa, menggelegar gitu ya, ngalahin lagunya Sang Dewi ya, kalau Bella Sang Dewa. Ada kakak Hida udah gabungan, terus udah gitu tadi udah rame banget ya yang meramaikan, ada kakak Masada ya, selamat pagi cantik dari Mas Noval 86 Semarang dek, salam dari 86 hadir, mantap. Ada juga kakak Dex ya, katanya salam buat Adit, salam buat Kak Gede Indra yang lagi kerja. Siapapun pokoknya Foxian dimanapun berada, semangat di hari Senin apapun, Bella doain semoga semuanya lancar dan sehat-sehat selalu ya. Bella mau pulang dulu karena udah mau jam 12. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella pamit pulang dulu ya Foxian, dengerin Bella Octavia terus dari hari Senin sampai Rabu jam 10 sampai jam 12. Pastinya ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, sangat-sangat sing ada lawan. Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble, and always grateful. One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye-bye.

benang teu kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir anggelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang. Suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Greece ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, proud of Sanga-Sanga.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss.

Fungsi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Jadi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

Yeah.

0: kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Network.
0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang kok, Gek?
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih, Mok. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang ini ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, Mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
2: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sangat-sangat. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang kok ge.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Mengali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Bali.

0: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081993100102. Malih apisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing adelawan.
0: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke Kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, kasirian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sanga Sing Adalawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

0: dan Raini Ramalan hari ini. So catch your favorite songs on Wanna to Launch with Yuka Putri.
1: Now you're listening to Wanna to Launch only on Wanna to FL Fox Radio Bali.
2: Break the limit between 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, sing adalah wine. Hai, selamat sore Foxian. Jumpa kembali di hari Senin, crowded. Ya, tapi tetap happy karena Spanyol menang. Selamat sore Foxian, jangan lupa temenin juga sampai di jam 6 sore.

Baru aja bergabung di Fox Radio Bali. Hai, selamat sore. Terima kasih Justin Bieber, your favorite girl is here. Dibuka dengan lagu-lagu asik ya, meraih mimpi dan juga Justin Bieber favorite girl. Tapi tadi mungkin yang kesempat ketinggalan ya di tayangan Piala Dunia ya Fox ya, di finalnya. Justin Bieber adalah salah satu final show-nya ya, di halftime show-nya di Pildun 2026, membawakan lagu Everything Hallelujah. Dan Foxian ya, itu sampai saya ulang-ulang lagi ya siaran ulangnya untuk nontonin halftime show-nya. Itu keren banget ya. Dalam waktu 11 menit ya, itu ada yang pertama tampil adalah Madonna ya. Madonna itu keren banget ya. Walaupun sudah umurnya udah berusia begitu ya, penyanyi legend yang satu ini luar biasa menampilkan yang sangat-sangat sebagai pembuka pertamanya. Kemudian habis Madonna ada BTS, gak kalah keren. Itu keren banget Foxian, kalau Foxian nontonin tuh pasti pengen ngulang-ulang lagi dah nontonnya. Habis BTS ada Justin Bieber, Justin Bieber ya. Dan juga ada Shakira dan Bruno Boy dan masih banyak lagi Foxian. Aduh, kita bakal puterin lagu-lagunya nanti ya. Karena euforianya masih nih terpancar. Sambil kirimin kata-kata hari ini, boleh banget kasih tahu you kan. Kira-kira apa nih kata-kata hari ini spesial untuk Anda atau untuk saya juga boleh banget. Ya, kirimnya ke WhatsApp, siapa tahu Anda yang akan Yuka telepon. Kirimnya di 08787-84x102. Ini banyak banget yang sudah menyapa Yuka di WhatsApp. Ada juga di live TikTok ya. Saya sudah live secara full ya. Tidak ada jeda. Jadi Anda bisa menonton dan melihat penyiarnya siaran live seperti apa. Langsung follow.

di Fox Radio Bali. Komen-komen boleh kak di sana, tap-tap layar boleh, mau request boleh, kirim kata-kata boleh ya. Siapa tahu anda yang akan juga telepon di segmen akhirnya. Langsung aja kasih tahu Yuka dulu ya. Langsung kasih tahu di WhatsApp agar memudahkan saya menelpon anda. Selamat sore kakak Agus Ade ya yang sudah komen, keren kak Yuka, terima kasih say. Terus ada siapa lagi, kak Ki ya. Sore kakak, sore juga. Ada kak Alit Crazy ya. Wah sama nih, sama-sama crazy kita. Ada kak Riz ya, seperti biasa kata request lagunya The Rasmus. Terus ada siapa lagi, Nini, aduh Nini gahol ini nontonin saya. Nini Zeren, selamat sore. Aduh rame banget ya, luar biasa. Di WhatsApp juga gak kalah rame, selamat sore kak Made Hendra. Ada kak Gede, Pase ya, kak Tupurwa, kak Basti, kak Imam. Ada kak Cakra juga, kak Agus Ade juga komen di WhatsApp ya. Kita akan masuk segmen pertama di Quotes of the Day Open Call. Jadi kirimin sekarang juga, you can tunggu.

0: time to Quotes of the Day.
1: Yeah, kita masuk di segmen pertama Quotes of the Day Open Call. Mana nih kata-katanya juga? Ah, mau Argentina atau Spanyol yang juara, pemenangnya mah tetap masa lalunya.

ya, ada yang menang dan juga berpesta, ada yang kalah dan juga yang menangis, ada yang menjadi juara, ada pula yang harus pulang membawa luka. Begitu juga kehidupan Foxian, jadi gak setiap hari akan terasa seperti kemenangan ya. Ada masa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, ada pula masa ketika hidup menjatuhkan kita tanpa aba-aba. Tapi mungkin itulah ya pesan sederhana dari lagu BTS tadi tuh, Dynamite. Tetaplah mencari alasan untuk menyala bahkan ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sekarang kebanyakan gebrakan yang dar-der-dor, tapi please jangan sampai perut Anda kosong, Foxian. Mari kita makan di Manggul-Langgul Lake Resto. Wah, ini Yuka udah pernah makan di sini, Foxian ya. Sekarang giliran Anda untuk makan enak. Tempatnya di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitter Gianyar, Bali ya. Untuk menunya gak usah diragukan lagi, ada menu ayam, ada menu bebek, sampai seafood yang punya cita rasa khas. Ini tempatnya enak banget, Foxian ya. Ada pemandangan danau yang super tenang, suasananya asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kodia ya kan. Jadi gak usah ragu lagi, perutnya lapar sekarang kak, berada di kota Gianyar, langsung aja mampir ke Manggul-Langgul Lake Aesthetic Restaurant with beautiful lake view. Part out. Sayang-sayang.

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majengreng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sane sampun BPOM, sane presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
4: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call. It's time to Quotes of the Day.
3: Yuk kita bacain dulu salah satu pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Selamat sore, ada Kak Danan. Ya, waduh, ini kata-katanya gak luput dari Piala Dunia ya. Kayak masih gamon ya, alias gagal move on begitu ya. Oke, kita bacain dari Kakak Danan. Gak nyangka ya Spanyol bisa juara, tapi lebih gak nyangka lagi kita seasing ini Kak Yuka. Please dong Kak Yuka, kasih lagu buat kata-kataku ini galau maksimal nih. kita kasih lagu bos.
5: Halo Zaria dari Masif, dengerin terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Fox Radio.

gimana kakak Danan? Ya cocok ya dengan kata-katanya. Walaupun Spanyol menang ya, tapi yang lebih bikin kaget adalah kenapa hubungannya bisa asing ya. Tapi sudah Yuka kasih ini lagu, gimana? Makin sakit ya? Aduh, mau happy-happy ya kak Danan ya, kita rayakan sakit hati itu kak, sini bareng-bareng. Apa mungkin kakak punya usaha bisnis yang bikin sakit hati itu karena tidak dipromosikan di Fox Radio Bali ya? Please, please sekarang juga dipromosikan kak ya usaha dan bisnis Anda. Jangan stuck di sana-sana aja, karena pendengar Fox Radio Bali itu gaul-gaul seluruh penjuru. Bahkan ya di Amsterdam pun ada pendengar Fox Radio Bali. Ya karena ada Fox Radio Amsterdam di sana, gokil kan? Makanya ada promo nih, Special Independence on Air, spesial di bulan Agustus gitu ya. Karena ada dapat diskon sampai 50% dan ini sudah termasuk yang namanya PPN dan PPH. Ya kan? Apalagi dalam satu paket kakak, Anda bisa dapatkan 17 kali ad-libs, juga 8 kali spot audio ya. Itu adalah spot yang rekaman ditayangkan begitu. Dan ini akan tayang selama di bulan kemerdekaan kak ya, di bulan Agustus. Nah ini cocok banget nih untuk Anda yang ingin memperluas jangkauan promosi usaha bisnis Anda ya. Jadi langsung aja hubungi marketing Fox Radio Bali. Dicatat kak, diambil dulu handphonenya, diambil dulu alat tulisnya. Sudah. Di 081-911-25-8899. Atau bisa di nomor ini Foxian di 081-937-58-8899. Ya langsung aja bisnis Anda mengudara lebih merdeka tentu saja bersama Fox Radio Bali.

0: it's fine too. Quotes of the day.
1: Alright, siapa lagi yang kita bacain dulu kata-kata hari ini yang sudah masuk ya dari kakak Mardani di Kesiman ya. Kasih tahu, oh kasih lagu dong buat kata-kataku ini juga Kak Yuka. Apa kata-katanya? Oke. Kematian itu lebih pasti daripada pernikahan. Jadi jangan terlalu sibuk mencari belahan jiwa, mulailah sibuk memperbaiki jiwa. Oha, ada nih lagu nih. Tulus kali ya. Gimana kalau kita putarin Tulus? Tukar jiwa.

Masih dari kawan saya yang Giring General Gata Subroto 98X dan Pasar Bali. This is Fifth Harmony, work from home. Spesial untuk Anda yang lagi work ya kan. Mana nih absen dulu Foxian, bagi Anda yang masih sibuk bekerja. Sudah siap dengan kata-kata hari ininya. Begitu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Ingat utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Kalau lagi break, boleh banget kirimin kata-kata hari ini ya. Siapa tahu Anda melewati tulisan truk yang relate banget dengan suasana hati Anda ya. Itu tulisan truk dan pick up tuh biasanya curhatan driver yang akhirnya tersampaikan gitu. Ya kan, coba tahu itu relate Foxy, yang coba kasih tahu juga di WhatsApp di 087878 4x102. So, sudah siap belum diteleponin?

0: Halo?
1: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, Special Quotes of the Day, Open Call.

0: Yuk, kita masuk di segmen pertama Foxy di Quotes of the Day Open Call. Siapakah yang beruntung yang akan diteleponin sama Yuka? Tugas Anda gampang banget, tinggal angkat telepon, apa susahnya sih? Yang udah ngirimin kata-kata lo ya. Spesial untuk Anda yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Sudah Yuka telepon kandidat pertama, semoga diangkat ya Kak ya. Dan sudah berdering, kita mau sapa-sapa dulu yang sudah di live TikTok Fox Radio Bali. Terima kasih sudah nontonin saya secara live juga. Ini kenapa dia typing? Hey, angkat dong. Halo Kakak Yuni, terus ada Kakak siapa? Kakak Fir. Oh, lagi kerja, enggak mau diteleponin. Oke, enggak apa-apa ya. Hak asasi manusia. Oke, enggak mau diteleponin. Oke, ya ini aja kali ya. Ini langsung dia ngirim, kita random aja pilih ya, Kak ya. Siapa cepat dia dapatkan hatiku. Oh ini nih, yang gini-gini saya suka, langsung diangkat. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Yuka.
0: Hai Kakak, gimana kabar kembarannya Choco Chip?
1: Alhamdulillah, astungkare sehat.
0: Kakak Decip ya, Kakak Decip lagi di mana?
1: Ini dari Ubud mau arah ke Denpasar.
0: Oh, udah mau balik nih ya. Udah transit tamu, wow. Apalagi bawa tamu?
1: Transit tadi.
0: Oh, transit. Sekarang balik lagi ke Denpasar. Gimana arus lalu lintas di daerah sana, Kak?
1: Ya, sedikit macet tadi, tapi sekarang udah lancar.
0: Wede, coba kalau begitu kata-kata hari ini.
1: Bolehkah aku pinjam janjimu hari ini? Karena aku rasa kopiku terlalu pahit.
0: Jadi, Anda butuh janji manis biar kopinya manis, begitu? Aduh, kenapa sih? Kak, Kakak tahu nggak? Kopi pahit itu justru yang paling nikmat, Kak. Kakak kenapa butuh yang manis?
1: Nggak suka yang terlalu pahit, yang agak sedikit manis gitu loh.
0: Aha, Yuka punya solusinya. Tinggal liatin aja senyuman Yuka.
1: Boleh.
0: Oke, Yuka akan membuat hari-hari Kakak Decip dan pendengar Fox Radio Bali manis hari ini. Coba kasih tahu 3 lagu kesukaannya Kakak Decip untuk dalam perjalanan ke Denpasar biar aman, tentram, damai. Ayo sebutkan penyanyinya.
1: Oke, penyanyinya Padi.
0: Ke sawah dulu dong sayangnya.
1: Iya, tadi kan habis dari...
0: Iya, lagi dari gini Ubud ya, persawahan itu lewat. Kenapa nggak Kakak ke sawah aja sekalian cari padi di situ? Oke, terus ada lagi dua.
1: Lagi dua, M2M ada?
0: M2M? Ya ampun, oh my pretty girl, yang itu dia.
1: Ya, boleh.
0: Tapi itu terlalu lawas, Kakak Decip tolong jangan di spill, jangan di spill ya, umurnya ya, gitu. Kelihatan ini umurnya berapa.
1: Tua ini mah.
0: Ya, tapi jiwanya muda.
1: Harus.
0: Yuk, lagi dua boleh, ayo mancanegara, Kak.
1: Mancanegara Linkin Park aja deh.
0: Linkin Park. Oke, terus lagi satu?
1: Satu lagi apa ya?
0: Apa ya? Mungkin punya nostalgia di era-era playlist warnet mungkin, apa tuh Kak?
1: Itu lagunya Budi Doremi.
0: Budi Doremi, yang bebas ya tak pilihin ya?
1: Bebas.
0: Oke, sambil menunggu saya mencari yang tidak pasti ini ya, coba salam-salam dulu Kak.
1: Salamnya buat Foxian aja di mana aja berada, salam sehat selalu, salam kompak. Semoga selalu sukses dan jaya. Thank you.
0: Amin. Hari ini punya sesuatu yang indah nggak, Kakak Decip?
1: Ada sih.
0: Ada. Oke. Kalau harusnya bilang belum. Coba bilang belum gitu, Kak.
1: Mau dikasih sesuatu yang indah gitu ya?
0: Iya. Karena Padi mau nyanyi. Belum. Ya udah, Padi aja yang ngasih. Ini dia buat Kakak. Terima kasih, Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Yuka.

Lukis senja di hari senja ini untuk mengingatkan diri bahwa yang tenggelam bukan hanya matahari, tapi juga harapan yang terlalu lama dipertahankan. Selamat sore Bang Sian. Gimana Kakak Decip? Ya, tiga lagu sudah mengudara tanpa jeda, ya kan? Ada lagunya Padi, lagunya Linkin Park, dan juga lagunya Budi Doremi Melukis Senja. Pas banget nih ya, senja-senja begini kita dengerin lagunya. Hidup yang kini. Aku lukis senja. Wah, bijak lagi nih. Jadi pengen gini berkata-kata saya ya, lagu ini tuh emang aku lukis senja di hari senja ini untuk menutup kisah yang bahkan tak pernah benar-benar dimulai. Ternyata kehilangan juga bisa datang tanpa pernah memiliki. Selamat sore dulu ya. Kakak siapa sih tadi yang komen? Kakak kok belum diputerin? Kakak Imam sabar gak ya? Ini banyak banget yang request kak. Request lagunya. Gak cuma request lagu, request jodoh. Ini banyak ini. Tunggu ya, sudah dimasukin ke playlist. Tenang aja yang udah request, tenang aja. Karena juga masih punya waktu lagi. 1 jam ya Beb. Tepat di jam 5 sore Wita. Thank you banget yang udah ngirimin kata-kata. Jangan jadikan pekerjaan sebagai beban, katanya Kakak Imam, ya kan? Jadikan pekerjaan sebagai hobi yang dibayar, betul. Jangan takut tersaingi, profesi kita boleh sama. Tapi kalau soal rezeki, tidak mungkin sama. Betul atau tidak? Tidak lagi, tidak. Betul banget ya. Terima kasih Kak Imam, ditungguin ya. Ada Kakak Wahyuni nih, warga Kelungkung, selamat sore. Sudah mendengarkan Fox Radio Bali ya. Katanya mau request lagunya Titanium. Oke, ditungguin. Terus ada siapa lagi ya? Halo Kakak Ayi aja yang sudah tap-tap layar di Fox Live TikToknya ya, thank you banget. Lagu Kakak Alfi sudah mengudara tadi, lagu Linkin Park. Kata-kata hari ininya adalah setelah menghitung pengeluaran. Oke, selama bulan Juni dan Juli, dan aku pun memutuskan, wah bagus nih, memutuskan untuk berhenti menghitung. Artinya abis duitnya. Oke, thank you banget ya Kak Alfi udah ngirimin kata-kata. Kak Gus Ade, terima kasih. Terus ada Kak Cakra, ini kenapa lemot kayak otak saya ya? Oke, kata lagunya ditungguin dulu, yuk cek ya. Ada Kak Cakra. Obat iri tidak tersedia di apotik. Widih, moto di mana ini Kakak Cakra? Kalau boleh tahu, ini mobil siapa yang dipoto? Tulisannya benar-benar stikernya gede banget lagi ya. Obat iri tidak tersedia di apotek. Yang ada hanyalah sanga-sanga. Mungkin kurang sanga-sanga deh ya yang punya mobil ini ya Kakak Cakra ya. Kak Basti Forever, thank you banget. Kak Tupurwa, oke kita bacain dulu. Kata-kata hari ini tidak harus sempurna, cukup dijalani dengan hati yang tenang. Bener ya, hidup tenang yang paling kita inginkan ya, terus sama uang banyak lebih tepatnya ya. Request lagu Judika, jadi aku sebentar aja, kenapa harus sebentar? Lama gak apa-apa, biar tahu dia rasanya kayak gimana jadi kita ya kan. Oke kita baca lagi satu dah Beb, ini udah jam 5 ya, kita bakal masuk segmen Raini. Ramalan hari ini, ada Kakak George Widi, orang barat ini. Barat, timur, selatan. Halo Kak George. Kata-kata hari ini, kalau Spanyol menang, wah ini bahas Spanyol lagi ya. Kalau Spanyol menang, kamu jadi milikku. Oke. Kalau Spanyol kalah, aku jadi milikmu. Iya, ada lagu ini. Ada lagunya. Pokoknya bagaimanapun ya, keadaan kamu milikku. Kayak lagunya Dewa 19. Jangan kemana-mana Foxian, tetap stay tune di Fox Radio Bali di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini.

0: global.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan, ring nomor 081

0: 0893-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
2: Travel size, mbok? Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok?
3: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Gak usah harus terbang juga ya Foxian. Cukup the fly aja. Ku ingin terbang bersama Yuka. Kalau bisa dapetin produk sangat-sangat gak perlu terbang ya kak ya. Karena di Fox Radio Bali juga ada. Tinggal jalan atau mungkin naik ojol, tinggal mengendarai sampai di Fox Radio Bali. Alamatnya di mana sih Yuka? Di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Ini warga-warga Kodia pasti tahu ini ya. Gampang banget nyarinya say. Karena kalau misalkan Anda pengen dapetin produk sangat-sangat yang asli racikannya Babe Bambang Pranoto ya, itu hanya di Fox Radio Bali Anda bisa dapatkan. Siapa tahu bonusnya bisa ketemu sama penyiar favorit Anda ya. Mau nyari apa kak? Minyak balur ada ya. Aduh pegel, kayaknya butuh di spa deh, butuh di massage deh. Ih datang aja ke Fox Radio Bali, di lantai satunya ada sangat-sangat spa ya. Dipakainya pakai produk sangat-sangat dong pastinya ya. Atau mungkin Anda mau nyari bubuk sangat-sangat, nyari skincare, atau nyari produk sangat-sangat lainnya, ada di Fox Radio Bali ya. Ini yang lagi nontonin saya live, rame banget ya, hai. Mampir atau ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, nomor 98X, Denpasar Bali ya. Baunya enak banget, apalagi yang varian ultimate kak ya. Bagi Anda yang suka ada aroma-aroma bunga ya. Ada senyuman saya juga di sana. Kecupan saya nggak ada kak, adanya foto Babe, peracik aslinya, the one and only ya. Jadi langsung aja pesan sekarang juga atau boleh di telepon ya. Di 0819931002. Sekali lagi, di 0819931001. Buktikan sendiri, sangat-sangat sing adalah one.

0: bersama Yuka pastinya di One at Lunch, Fox Radio Bali. Selamat sore dulu bagi Anda yang baru aja bergabung di Fox Radio Bali. Selamat mendengarkan lagu Judika. Jadi aku sebentar saja. Pernah gak sih Foxian merasakan kayak muak banget dan males banget dengan sikap seseorang yang mungkin sering banget menjengkelkan? Jadi kayaknya pengen nyanyi lagu ini gitu ya. Coba deh, jadi aku sebentar saja. Kadang bukan karena dia melakukan kesalahan besar ya Foxian ya, tapi karena hal-hal kecil yang terus kayaknya berulang kali tanpa pernah merasa perlu berubah. Nah kali ini Yuka akan meramalkan bagaimana sih tingkah zodiak-zodiak ini kalau sudah muak dengan tingkah seseorang. Langsung kita cek segmen terakhir Raini.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Oke, kita absen dulu para zodiak-zodiak ini. Zodiak kalau udah ngerasa muak sama tingkah seseorang, apakah Anda sedang muak dengan seseorang? Kita spill zodiaknya. Kalau Aries sudah muak sama tingkah seseorang, dia tipenya biasanya nggak akan terlalu lama pura-pura hangat ya. Jadi dia nggak akan lama-lama berpura-pura kepada seseorang itu. Nada bicaranya jadi lebih pendek, energinya terasa keras, dan dia mulai kayak males gitu ngasih toleransi buat hal-hal yang dulu masih dia biarin gitu ya. Aries kalau udah muak bener-bener turun drastis kesabarannya. Kalau Taurus udah muak, dia nggak selalu meledak. Justru dia mulai menutup pintu pelan-pelan kak ya. Kehangatannya udah mulai berkurang. Kemudian kayak responsnya tuh mulai kayak seperlunya aja. Dan dia nggak lagi kasih akses ke ruang nyamannya. Nah kalau udah Taurus muak, yang hilang duluan biasanya rasa tulusnya. Bagaimana dengan Gemini? Kalau Gemini udah muak banget ya, obrolannya langsung berubah say. Dia jadi nggak seantusias dulu, kayak males memperpanjang percakapan gitu ya, dan mulai mencari frekuensi lain yang lebih ringan. Jadi Gemini kalau sudah muak ya, Anda bakal ngerasa dia masih ada, tapi sudah kayak nggak benar-benar hadir. Cancer. Cancer kalau udah muak dengan seseorang ya, terutama tingkahnya, dia biasanya jadi lebih diam. Dia nggak lagi banyak menjelaskan isi hatinya, jadi kayak nggak lagi segampang dulu untuk peduli. Karena kita tahu kalau Cancer ini tipenya peduli banget ya. Tapi kalau sudah muak, kelembutannya dari Cancer itu masih ada, tapi rasanya sudah jauh mata memandang. Hai Leo. Kalau Leo udah ngerasa muak dengan tingkah seseorang, dia mulai berhenti memberi perhatian yang dulu kayaknya gampang banget keluar dari Leo gitu ya. Dia udah nggak tertarik lagi. Gak lagi sibuk menjelaskan diri dan mulai terjaga harga dirinya dari orang yang dia anggap gak tahu caranya menghargai. Yeah. Virgo. Nah kalau Virgo biasanya berhenti mengoreksi ya. Jadi ini justru tanda paling jelas banget untuk Virgo kalau muak dengan seseorang. Karena selama ini dia masih peduli, dia masih ngomong sama Anda, masih mau mengingatkan hal-hal kecil, mau membantu Anda beresin sesuatu. Begitu Virgo sudah, ih muak banget nih sama nih orang begitu ya, dia pilih diam dan membiarkan Anda mengurus diri sendiri. Ya kalau udah kebiasaannya tidak diberlakukan lagi ya kalau si Virgo ini, semua udah pasti mode kayak ya udah sih biarlah aja kayak lagu DJ.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: nyanyi paling kencang tuh di sana, pojok sana.
1: Dan ku beruntung.
0: Dan beruntung sempat memiliki. Dan akhirnya apa? Mungkin Anda muak ya, efek sampingnya. Seperti yang akan Yuka ramalkan di segmen terakhir ini, ramalan hari ini.
2: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Alright, welcome back. Yuka gak meramalkan ya, 12 zodiak tingkahnya kalau sudah muang dengan seseorang. Ada yang belum di absen zodiaknya? Kita lanjutkan, zodiak Libra. Kalau Libra udah ngerasa muak ya dengan tiga seseorang, dia tetap bisa menjadi sopan kak. Tapi kehangatannya berubah jadi kayak formalitas aja. Dia gak lagi berusaha keras menjadi suasana tetap enak dan mulai kayak menjaga jarak dengan halus. Scorpio. Kalau Scorpio udah muak dengan tingkah seseorang, dia tipenya langsung susah diakses kak ya, pakai password kali ya. Dia jadi kayak lebih tertutup, lebih dingin, dan lebih sedikit memberi reaksi. Dan kalau dia udah muak, dia bakal kayak merasa seperti berhadapan dengan tembok ya. Ada, tapi kayak nggak bisa lagi disentuh sembarangan, Beb. Hai Sagittarius. Aduh, ada Ake Gemini ini yang komen. Hai. Lanjut dulu ya untuk Sagittarius. Udah ngerasa muak dengan tingkah seseorang, dia mulai menghindar kak ya. Bukan selalu dengan konflik besar, tapi dengan energi yang makin susah diajak masuk gitu. Jadi dia lebih kayak pilih pergi, cari suasana lain, atau kayak menjaga jarak daripada terus bertahan di orang yang hidupnya bikin sesak nih. Capricorn. Kalau Capricorn sudah muak sama tingkah seseorang, dia kayak mulai mengurangi investasinya. Jadi waktu, kayak waktu gitu ya, perhatian, tenaga, semua kayak ditarik pelan-pelan sama dia. Dia nggak perlu banyak drama untuk menunjukkan rasa eneknya gitu ya. Capricorn kayak udah muak, ya dia akan memperlakukan Anda seperti urusan yang nggak lagi penting, Beb. Aquarius. Kalau Aquarius, dia biasanya putus koneksi secara mental lebih dulu gitu ya. Dia masih bisa menjawab, masih bisa terlihat santai, tapi rasa ingin tahunya udah kayak hilang dan kedekatan batinnya udah kayak ditarik terus gitu sama Aquarius. Terakhir adalah si Pisces. Kalau Pisces udah ngerasa kayak muak dengan tingkah seseorang gitu ya, dia tetap bisa kelihatan lembut macam bolu ya, tapi hatinya mulai kayak mundur pelan-pelan. Dia nggak lagi kasih rasa sebesar dulu, nggak lagi segampang itu memaklumi semua keadaan gitu ya, dan mulai menjaga dirinya dari luka yang sama. Dan Pisces ini kalau udah muak, dia kayak menjauh tanpa banyak bunyi, gak? Kentut aja dia nggak bunyi. Itu dia ya, 12 tingkah zodiak kalau sudah muak dengan tingkah seseorang. Gimana Foxian, apakah relay dengan zodiak Anda? Ada yang kelewatan ya, yang Libra sudah dibacain tadi, kak. Tapi ingat ya Foxian, ini cuma hiburan semata berdasarkan stereotip zodiak saja. Pada akhirnya, apapun gitu ya zodiaknya, kayaknya setiap orang kayak punya batas kesabarannya masing-masing. Saat batas itu tercapai, menjaga jarak kadang bukan berarti membenci, tapi memilih kayak menjaga ketenangan diri. Wah, kayak lagunya 420.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Really Me, Sweet 107 Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah one.
1: You, moonlight, you're my starlight.
0: Gak terasa lagu ini menjadi penutup di program One at the Lounge. So thank you so much everyone. Hai yang di live TikTok, ada Kak Andi Tour Bali. Aduh, ini saya nggak bisa jawab ini ya. Tapi nanti ditungguin aja kejutan spesialnya agar Adrian dan Grace bisa bersatu kembali ya untuk meramaikan di pagi hari. Terus ada siapa lagi? Ada kakak Ake Gemini ya kan? Terus ada banyak ini yang komen-komen ya. Ada Kak Vivi, ada Kak Adi, ada Kak Arya, ada Kak Rusdan, ada Kak Andromeda ya. Ada Kakak Gede Arya, terima kasih yang sudah nontonin live TikTok Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow dulu ya, siapa tahu penyiar favorit Anda akan live juga selanjut ini ya. Ini selanjut ini, bener juga. Di WhatsApp bakal rame, thank you banget yang udah kirim kata-kata hari ini. Besok kirim lagi ya Kak, iya Kakak Agus besok kirim lagi Kak. Yuka akan menelpon Anda di segmen Quotes of the Day Open Call. Jadi di set up alarmnya di jam 4 sore Wita sampai di jam 6 sore. Hai Kakak Kairi, sudah like the live-nya Fox Radio Bali. I love you full. Walaupun di menit-menit terakhir saya closing ya. Thank you so much. Besok balikan lagi di program yang sama, di jam yang sama. Yuka minta maaf kalau ada lagu yang belum sempat diputarkan. Seperti biasa, Yuka suka bercanda ya. Tujuannya adalah menghibur Anda agar kita sama-sama stres bersama. Jangan dong, happy ya. So, Yuka Putri sign out. Bercandanya Yuka jangan dimasukin ke hati. Masukin ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. So, Yuka Putri sign out. Never forget to stay keep smart. Stay humble. And always grateful.

Kitenanakakabehan. Riwakasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.

Break the Limits with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, sing adalah one. Hai, Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Uni Sylvania is back. This is Monday for Fox Chit Chat, sampai nanti di jam 8 malam.

Satu single pembuka by Camila Cabello, Liar. Single spesial untuk Anda, Foxian. Dan tentunya sore hari ini ditemenin sama Yuni Silvania. Sampai malam di jam 8 malam nih. Untuk Anda yang mau ikut gabungan, langsung aja nanti bisa request lagu favorit Anda. Kayak Camila Cabello yang Liar nih, Foxian ya. Di tahun 2019 sampai tahun 2026. Yuk langsung aja biar Anda makin semangat di 087-878-4x102. Dan pastikan juga untuk Anda, Foxian, yang pengen banget gitu ya kepoin sosial media kita, ada, tenang aja ya. Ada di Facebook Fox Radio Bali dan juga Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Hari ini Yuni Silvania bakal ajak Foxian ya untuk flashback juga. Ada segmen What's On Today untuk belajar sejarah. Cie. Untuk Anda yang mau ikutan live call, langsung Yuni puterin satu single spesial untuk Anda. So jangan malu-malu, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sing adalah one.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Radio.
6: Fox Radio.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Jason Derulo, Too Hot, But It's Not Foxy Adia. Di studio dingin banget. Apa kabar nih Foxian ya? Lagu ini spesialnya buat Anda yang baru aja gabungan dan untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan pulang atau mobile nih Foxian ya. Hati-hati di jalan. Cie, jangan lupa berdoa ya kalau mau kemana-mana Foxian. Amin. Kabar mengejutkan nih Foxian ya, datang dari penyanyi bersuara emas namanya Adele Foxian. Jadi pelantun lagu Hello ini dikabarkan tengah menempuh pendidikan daring untuk meraih gelar Sarjana Sastra Inggris. Dikutip dari Focusline, langkah ini diyakini menjadi alasan dibalik vakumnya Adele dari dunia musik dalam beberapa waktu terakhir. Jadi Adele ini disebut memutuskan untuk rehat sejenak ya dari gemerlap panggung hiburan dan mengejar impian lamanya menjadi seorang guru. Wow, sejak mengambil keputusan ini nih, yaitu pokoknya jarang banget yang fungsinya tampil depan publik. Dan hanya sekali-kali kelihatan menemani tunangannya menonton pertandingan basket. Ternyata keputusan Adele ini adalah untuk pensiun sementara dari dunia musik, mendapatkan banyak dukungan nih Foxian dari penggemar. Ceritanya sih, ia ini dinilai tengah berusaha menyeimbangkan hidup, menimba ilmu, mengejar ketenangan dan juga menikmati kehidupan di luar sorotan kamera. Setuju banget sih, ini adalah sebuah bukti gak sih Foxian bahwa belajar dan berkembang tidak pernah sama yang mengenal dengan usia dan juga profesi. Kira-kira kalau menurut Foxian gimana tuh?

satu single miliknya Unmes Kamaleng, Ego Fosian. Wah, emang si Fosian ya. Kalau dalam sebuah hubungan itu, kita selalu menuruti ego kita, alamat hubungan ini pasti gak akan baik-baik aja gitu Fosian ya. Nah, itulah dia Fosian. Pesannya adalah untuk Anda nih, spesial banget ya. Kalau emang lagi ada masalah, selesaikan baik-baik, ya gak sih? Seperti yang satu ini, pabrik sangat-sangat nih Foxian ya. Sekarang ini pokoknya lagi bangga banget bisa selesaikan baik-baik pastinya, Ci. Dengan bangga mengumumkan bahwa sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate produk memiliki racikan lebih ultimate. Waspada ya sama produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga Foxian, ada produk terbaru dari sangat-sangat yaitu Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Jadi, kalau Foxian nih pengen memastikan keaslian produknya, tenang aja. Di sini bisa ya. Langsung aja dikunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website www.balihealingoil.com. Atau bisa ke www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Things special untuk Anda, Fosien. Saatnya untuk ikutan live call untuk request lagu favorit Anda di 087-878-4x102. Unit tunggu sekarang juga. Let's go. It's open the request line. This is live call untuk Anda Foxian yang mau request lagu favorit, boleh langsung aja menuju di 087-878-4x102. Yuni bakal puterin ya single spesial pastinya, langsung naik gas gitu kan. Oke, dan untuk Anda sambil nungguin gitu ya yang mau ikutan live call, untuk Anda juga yang lagi di jalan boleh banget ya dicatat lagi nomor teleponnya 087-878-4x102. Dan pastikan juga nih Foxian, kalau Anda mau beli produk sanga-sanga, sekarang ini sudah ada di Kimia Farma Foxian ya. Boleh banget langsung mampir ke sana. Gas. Oke, ini dia sudah masuk penelpon pertama. Halo, selamat malam. Terputus lagi Foxian, gak apa-apa. Oh, gak pakai WA ya, cakep gitu Foxian. Aman aja, Yuni tungguin nanti lagi juga gak apa-apa nih Foxian ya. Atau mungkin Anda yang lagi surprise banget, kaget. Ah, tiba-tiba udah live call aja jam segini. Yah, emang sih ya, tiba-tiba aja. Tapi gini nih Foxian ya, kalau Anda tetap stay tune terus gitu ya, gak bakal ketinggalan sama segmen-segmen Yuni deh. Makanya, yuk sekarang juga. 087-878-4x102, halo selamat malam. Oke, malam juga. Nah, nggak masuk suaranya nih, gimana dong? Halo. Ya udah nggak apa-apa, Foxian. Langsung aja nih untuk Anda yang masih penasaran banget gimana kalau kita ajak untuk merit aja. Satu single miliknya Yellow Cloud and Offset. Era is revealed. Let's get merit special for you.

0: Fox Chit Chat.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Chit Chat.

Wonoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus sing adalah One Blaster Jack Zombie. Fox Ian Yudi mau ingetin lagi nih yang gak bosan-bosan tentang reward umroh bareng sangat-sangat. Masih pada inget kan? Ini periodenya masih ada sampai nanti tanggal 1 Desember 2026. Sekarang caranya lebih gampang banget nih Foxiania, tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur, atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili dan wajib digunting jadi 2 bagian. Pastikan juga untuk produksinya di atas tahun 2024. Pastikan juga untuk melampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif ya, nama dan alamat lengkap. Dan kategori peserta ditulis di depan amplop, misalnya Anda karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Nah, kalau udah selesai semuanya, langsung aja dikirim amplopnya ke Fox Radio Bali. Atau bisa langsung ya ke pabrik sangat-sangat, alamatnya ada di Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbakan, Kianyar, Bali. Ingat nih Foxian ya, pokoknya semakin banyak ngirim, semakin besar peluang Anda untuk menangin umroh bareng sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Siapa nih yang pengen umroh bareng sangat-sangat? Kapan lagi sih dibiayai umroh? Yuk sekarang juga ikutan rewardnya.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Aura featuring Alan Walker, Revoxia dia. Yeay, Piala Dunia sudah berakhir. Anda kemarin pegang siapa nih, Foxian ya? Anda pegang siapa? Tapi kali ini ada momen viral nih ya, ketika Mark Cucurella terlihat membawa tropi juara dengan kantong plastik sederhana. Oh my goodness, kok bisa? Dikutip dari beranda kita, _ID, banyak yang mengira itu adalah asal-asalan, padahal bukan, Novoksian ya. Tropi yang dibawa para pemain setelah seremoni bukanlah tropi asli yang disimpan FIFA. Juara hanya memegang tropi asli saat penyerahan di podium. Lalu setelahnya mereka menerima replika resmi untuk dibawa pulang dan juga dirayakan. Jadi meski cuma dibungkus sama plastik, isinya tetap salah satu benda paling berharga dalam karir seorang pesepak bola. Jadi kadang momen-momen kayak gini tuh paling ikonik banget ya. Memang sih gak butuh kemasan mewah, yang penting udah juaranya. Setuju gak sih, Foxian, kira-kira kalau menurut Anda?

0: Fox Chit Chat。
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang deilang sakit sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Wow, satu single spesial ya untuk Anda Foxian, Make It Right, BTS featuring Love. Ya, begitulah kira-kira Foxian ya. Waduh, udah siap belum sih untuk menyambut semangat kemerdekaan? Bentar lagi udah Agustus ya, ternyata tiba-tiba udah di tanggal 20 aja nih Foxian. Ya, time flies, oh my god, this is so fast. Tau gak sih, ini tuh pas banget ya buat Anda yang mau bisnisnya lebih terkenal lagi gitu ya, lewat Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Dan tenang aja, ini pokoknya udah termasuk harga PPN dan PPH. Nah, dalam satu paket Anda bisa dapetin sampai 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang di sepanjang 1 sampai 31 Agustus nanti 2026 ya. Bentar lagi dong pastinya Foxian ya. Cocok banget ya buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara lebih efektif. Ingat nih Foxian, promonya cuma berlaku untuk deal-dealan bulan ini. Bulan ini masih ada 11 hari lagi. Yuk langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali di nomor 0819 11 25 88 99. Bisa juga ke satu lagi nih nomor marketingnya di 0819 375 88 99. Independent On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Fox Chitchat.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk Sani akeh, mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan!

0: Break the Limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Saatnya kita untuk flashback dulu di peristiwa masa lalu. Kita masuk di segmen What's On Today. Let's go. Here you go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: What's on today kali ini di tanggal 20 Juli, Foxian, ya, di masa lalu ada peristiwa internasional yang dikutip dari Wikipedia. Di tahun 1969, mendaratnya manusia pertama di bulan Apollo 11 dan modul bulan Eagle dari misi Apollo 11 milik NASA berhasil mendarat di permukaan bulan. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, dan peristiwa ini juga melandasi penetapan Hari Bulan Internasional or International Moon Day. Di tahun 1976, ada mendaratnya Viking 1 di Mars, wahana antariksa tak berawak milik NASA. Viking 1 berhasil mendarat di permukaan Mars dan menjadi wahana pertama yang sukses mengoperasikan misinya di planet merah. Ada peristiwa di Indonesia pada tahun 1998, tahun ajaran baru pasca reformasi. Ini adalah awal kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 1998. 1999 dimulai secara serentak di Indonesia dan menjadi tahun ajaran pertama yang dimulai setelah bergulirnya era reformasi di bulan Mei 1998, Foxian. Wah, pelajaran kali ini emang the best banget ya. Tahu ternyata ya ada siapa yang pertama kali menginjakan kaki di bulan dan juga di Mars. Kira-kira kalau menurut Anda masih ingat nggak?

0: Wiz Khalifa featuring Juicy J, Snoop Dogg, and T-Pain Black and Yellow. Satu single spesial untuk Anda yang baru saja bergabung tuh kan ya. Oke, langsung aja kita masuk di live call kali ini. Sekarang juga dipencet tombolnya. Open the request line. Balik lagi barengan sama Yuni Silvania di sini untuk Anda yang masih ada di sini dan tetap stay tune. Fosian, langsung aja yuk di request lagu favorit Anda sebelum bentar lagi Yuni bakal closing ya. Pencet aja tombolnya di 087878 4x102. Yuk, ayo. Dan untuk Anda juga, Foxian ya, yang sekarang ini lagi sibuk banget, mau cari sanga-sanga, udah gampang banget ya, sekarang udah ada di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kimia Farma, ya kan? Dan gaskan. Oke, sudah masuk teleponnya, kita angkat dulu ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Selamat malam juga, dari siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, dari siapa di mana?
1: Dufur dari Cesar Kak Yuni. Kok kecil sekali ya suaranya?
0: Oh iya kah? Masa sih? Sekarang udah aman?
1: Sebentar. Wait.
0: Boleh.
1: Oke, udah.
0: Aman ya? Yoi. Sehat ya, Pak? Sehat ya, Pak, tuh ya?
1: Sehat, Kak Yuni.
0: Asungkar. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Tahta ada nggak, Kak Yuni?
0: Tahta, judulnya apa tuh? Tahta ya?
1: Aku masih di sini,
0: Cie. Masih di sini, menunggumu. Bukan itu ya? Oke, yaudah. Siap. Sudah Yuni siapin di sini ya. Terus salamnya dulu nih buat siapa?
1: Salamnya buat Camboe, Senyilika Putri, Teman Landung, Komang Chandra, Tahida, dengan Timo, Daraden, Lugus Bawo, Ketuna Riasih, Udud Rupadi, semuanya deh Kak Yuni.
0: Yoi, siap. Ini pada kemana ya mereka nih Pak Tuh ya kira-kira? Kok pada sepi aja nih?
1: Kurang tahu Kak Yuni, di grup juga sepi, gak ada yang komen-komen nih.
0: Aduh, mungkin mereka lagi capek kali ya. Atau mungkin lagi jam-jam kayak gini, jam-jam kredit gitu Pak Tuh ya.
1: Mungkin aja lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga.
0: Ah,
1: gitu.
0: Bisa jadi. Siap deh, abis ini langsung Yuni puterin ya lagunya ya.
1: Oke, Kak Yuni. Terima kasih.
0: Cama-cama. Itu aja, gak ada yang lain nih.
1: Terima kasih, Kak Yuni.
0: Gak dikasih gombalan gitu?
1: Kak Yuni?
0: Tahu
1: gak bedanya Kak Yuni sama buku?
0: Enggak, apa tuh?
1: Kalau buku gudangnya ilmu, kalau Kak Yuni gudangnya rindu.
0: Asik, selalu dirindukan ya. Abis weekendan gitu kayaknya kangen banget sama Yuni sih.
1: Ya lo kangen nih, beberapa hari gak dengar suaranya.
0: Makasih banyak ya Pak Tuh ya.
1: Sama Kak Yuni, thank you, bye-bye.
0: Selamat bye, langsung lagunya nyanyikin. Yo, thank you. Keren ya Pak Tuh ya, sehat selalu juga pastinya. Aku masih di sini, Tahta spesial untuk Pak Tuh Purwa. Langsung Yuni naikin.

Proto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Gak kerasa banget di Foxnya nih ya. Hai, apa kabar? By Giselle special single untuk Cambo Is tadi yang sudah request via WhatsApp. Langsung aja, Yuni harus pamitan. Foxian Yuni mohon maaf banget jika ada salah-salah kata. Dan thank you banget untuk Anda yang sudah menemani Yuni Silvania selama 2 jam sampai di jam 8 malam kali ini. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk Anda Foxian selalu jaga kesehatan dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Yuni Silvania pamit undur diri. Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Bye. Jiwa yang bersedih.

0: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir, karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asli banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda, Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat asing, ada lawan. Selamat malam, Foxian.
1: Nusantara, Eropa, sekarang kita penuhi udaranya dengan Fox Radio Network. Ya. Radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus.
0: Dan kutus-kutus yang sudah tidak diproduksi sama Bab.

0: kedua kan.
1: Iya, benar lagi.
0: Dia kalau masuk kan nggak pernah dari awal ya.
1: Iya.
0: Babak kedua.
1: Ferran Torres di menit 106.
0: Dulu ada Torres juga ada ya.
1: Fernando Torres, betul. Fernando di Spanyol, Torres. Betul.
0: Bersaudara nggak tuh ya?
1: Itu belum tahu, Pak. Kita DM, Pak.
0: Iya, kayaknya satu RT.
1: Marganya kayak sama nih, Pak. Iya, kalau dia cuma nggak ada ndonya doang. Aduh, gimana, Pak, setelah mengetahui Argentina? Padahal pertandingannya ketat juga ya, Pak, ya?
0: Ketat.
1: 0-0. Iya,
0: betul. Itu kan, bola itu kayak pingpong. Dari kiper ke kiper.
1: Iya, benar. Tapi ada satu momentum, Pak, yang dimana kena red card. Kartu merah. Pemain Spanyol yang di-tackle itu sampai terpelanting 300.
0: Bukan terpelanting, itu action.
1: Masa sih, Pak?
0: Action, gak mungkin cuma digituin aja bisa.
1: Tapi terbang. Kayak gimmicknya itu mantep banget ya, Pak. 360
0: iya,
1: loh.
0: Karena sekarang ini kalau kita main bola terus kejal-kejal itu dapat musuhnya dapat kartu kuning minimum. Ingat gak cerita waktu Indonesia lawan Qatar itu ya?
1: Iya,
0: enggak dia. Harlan cuma gini orangnya jukir
1: langsung
0: balik.
1: Langsung jukir balik betul.
0: Iya gitu. Gitu. Jadi sekarang main tidak fair itu kayaknya biasa.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya enggak tahulah dunia ini mau kemana.
1: Jadi kayak kuat-kuatan acting ya,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, jadi makanya nanti sekolah drama laku.
1: Setuju. Itu sampai kebawa ke lapangan hijau loh.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi acting. Di senggol dikit, guling-guling.
1: Iya, disentuh dikit udah kayak punya tenaga dalam tuh ya pemain bola sekarang tuh. Mental lagi. Tapi
0: yang itu loh yang salto ya dia.
1: Iya.
0: Itu hebat tuh.
1: Mental tapi bisa keplanting gitu.
0: Iya, sampai kayaknya yang apa ditabrak gajah apa.
1: Iya. Kayak ketabrak mobil ya, Pak. Banyak yang bilang katanya, "Wih, 11-12 sama Tarkam," katanya.
0: Jadi lucu gitu.
1: Iya, langsung kartu merah lagi.
0: Iya,
1: kartu. Itu tuh yang golin keduanya ke Prancis itu, Pak.
0: Oh, dia ya.
1: Siapa ya kemarin lampu merah kartu merahnya.
0: Tapi dia udah dapat kartu kuning kan sebelumnya.
1: Iya. Betul.
0: Jadi kartu merah itu kan akumulasi.
1: Kalau sekarang tuh gitu ya, Pak ya?
0: Iya,
1: misalnya di pertandingan sebelumnya dia kartu kuning.
0: Enggak. Itu dua kali dia dapat kartu kuning
1: di pertandingan yang sama.
0: Oke.
1: Tak kira akumulasi dari pertandingan sebelumnya.
0: Enggak.
1: Iya. Aduh. ya udahlah ya, namanya juga pertandingan sepak bola. Kita harus kembali lagi ke dunia nyata nih, Pak.
0: Betul. Iya. Ya,
1: yang kemarin udah begadang.
0: Iya, begadang. Sekarang kita begadang juga. Tapi ngerayu sampian-sampian yang dengerin ini. Beli sangat-sangat.
1: Iya dong. Pasti pegel tuh. Kemarin udah begadang.
0: Iya.
1: Capek, gatel-gatel. Udah sini yuk ngerapat.
0: Iya.
1: Banyak banget produknya dari sangat-sangat ya,
0: Betul.
1: Be.
0: Gitu. Kita terutama minyak sangat-sangat ultimate. Yang sekarang moncer. Cer.
1: Tapi malam ini ada yang spesial ya, Pak. Sampai tanggal 24.
0: Oh iya.
1: Spesial banget nih Fox Radio sama Sangasian. Dimanapun itu kamu berada, Fox Radio Network yang dengerin secara analog atau Fox Radio Mobile Application-nya. Karena kita start malam ini sampai hari Jumat besok, ada giveaway spesial. Untuk setiap pertanyaan yang kamu berikan ke Babe dan terpilih untuk dibaca dan dijawab. Karena akan ada giveaway lagi Sanga-Sanga Natural Cream.
0: Wah, ini mantep. 100.000 tuh.
1: Iya benar.
0: 100.000
1: nih. Lumayan loh ini.
0: Iya.
1: Bukan main-main ini produk. Betul. Yang ini buat yang
0: kece. Iya, kamu kelas dunia aja. Saya bayar 100.000 sama kamu.
1: Iya benar. Ayo jangan spill, ntar banyak yang minta loh, Be.
0: Gara-gara kalah jagoan gua lewat 100.000.
1: Tapi ini gak diduga-duga. Makasih loh, Babe.
0: Nah, kita juga sekarang akan berikan setara dengan 100.000
1: ya.
0: Natural cream untuk yang bertanya.
1: Betul.
0: Tapi ingat, yang kita bacain.
1: Yang kita bacain.
0: Yang dan dibacain enggak kan ya?
1: Iya, betul. Tapi yang udah kemarin dapat ultimate atau yang pocket size atau travel size itu dapat juga enggak, Pak?
0: Enggak
1: ya.
0: Jadi
1: ini benar-benar
0: pengen,
1: orang baru nih.
0: Kita pengen. Rekan baru ya.
1: Betul.
0: Masa kita ngomong sama orang itu aja.
1: Iya, jangan dong.
0: Iya, kasihan kan.
1: Kalau
0: kasihan yang ngomong maksudnya.
1: Bener, kita yang capek, Pak.
0: Betul.
1: Kalau misalnya nih Foxian atau Sangasian yang kemarin udah mendapatkan minyak balur dari Sangasanga Ultimate, terus travel size-nya, kasih tahu ke tetangga, kasih tahu sekitar, kasih tahu abang ojek yang lagi lewat. Pertanyaan
0: tetap kita jawab.
1: Iya boleh, tapi
0: walaupun nggak dapat hadiah.
1: Benar, benar. Nah itu benar ya. Masih boleh bertanya kok, tapi mohon maaf ya kalau kata babi, mohon maaf. Itu nggak akan dapat giveaway-nya untuk malam ini. Makanya coba deh tetangganya aja suruh ikutan, dia mau nanya apa.
0: Ya, pokoknya ini saudara, kakak, adik, ibu, bapak, mertua, eyang, simba.

0: Satu keluarga suruh ngumpul kayak gitu.
1: Suruh nanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Lumayan.
0: Iya, benar. Benar,
1: apa natural cream ya?
0: Karena kalau natural cream sendiri nih, Foxian, ini aku spill ya, Pak. Hmm. Untuk dari manfaatnya sendiri, yang mau kita giveaway malam hari ini adalah melembabkan dan menjaga skin barrier. Membantu mencerahkan kulit kusam kamu nih. Membantu menyamarkan noda bekas jerawat. Menutrisi kulit agar tetap halus dan kenyal. Membantu menjaga elastisitas kulit. Dan menjaga kelembapan sepanjang hari. Kelembapan kulit kamu pastinya ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ini kayak MBG ya.
0: Apa tuh?
1: Menaikkan gizi kulit.
0: Benar-benar. Tapi ini gizi kulit nih, iya. Foxian. Ayo buruan, yang di Amsterdam juga ayo buruan merapat kemari. Kalau misalnya kayak kemarin siapa Pak namanya Pak Bu Yanti ya Pak ya. Bu Yanti, Mbak Duti gitu. Boleh masih memberikan pertanyaan, tapi ya mohon maaf kita belum bisa memberikan hadiahnya gitu. Tetangganya aja ya kalau misalnya mau disuruh ke kita. Line WhatsApp-nya itu udah kita buka dari sekarang dari jam 8 lewat 15 nih ya. Di 0811 8121 3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, spasi pertanyaan kamu ke Babe.
1: Iya, kalau dibacakan dan dapat hadiah, tolong kasih alamat yang jelas.
0: Iya benar, ya. Benar. Alamat
1: jangan
0: yang jelas ya.
1: Yang kayak kemarin di jalan rembulan planet Mars gitu.
0: Iya benar. Benar. Kemarin tuh ada yang ngasih alamat, ngasihnya titik-titik mana gitu dia bilang Mas dikirimnya ke situ aja. Lah kita enggak tahu ntar si kurirnya gitu loh. Karena sebenarnya pengiriman giveaway kita yang tanggal 3 Juli itu sudah diterima semua.
1: Okay.
0: Tapi kalau ada yang belum mohon ditunggu ya, tapi itu kita sudah dikirim. Mengirimkan. Yeah. Makanya resiko untuk keterlambatan pengiriman ya bukan dari kita sebenarnya. Cuman ya kembali lagi pengirimannya kan bisa ada karena faktor tidak lengkapnya alamat dari Foxian atau Sangasia.
1: Yes.
0: Kalau bisa pengirimannya yang lengkap ya buat kakak-kakakku semuanya di luaran sana.
1: Adik-adik juga ya. Bukan hanya kakaknya. Adik
0: boleh benar-benar. Ya. Genzi-genzi boleh.
1: Ya,
0: ayo
1: dong. Ini natural cream ini penting buat Genzi ya. Yang sering keluyuran di tempat panas ya.
0: Iya benar. Yang siang-siang udah keluar sekolah gitu ya Pak ya.
1: Terus
0: kuliah
1: atau yang nongkrong di tempat panas. Karena kalau di tempat yang teduh gak kelihatan. Makanya dia nongkrong di tempat panas.
0: Ketutupan kalingan.
1: Supaya kelihatan.
0: Iya benar-benar. Kalingan guys. Makanya sambil ditunggu kita kasih dulu satu lagu sebagai pembuka kebersamaan kita ya. Ingat ya giveaway-nya ini. Kita akan berikan sampai tanggal 24 Juli. Makanya jangan sampai ketinggalan. Tetap di radionya Sangat-Sangat. Singa ada lawan.

0: pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
1: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit. Membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
0: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
1: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skincare.
0: Harus beli nih?
1: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
0: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan di Mari Bung Rebut Kembali, edisi 20 Juli di hari Senin. Kita masih bersama Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto as our father, our founder juga, the godfather juga.
1: Come to Papa.
0: Come to Papa. As always ya, come to Papa.
1: Yeah. Ya, yang mau sehat, mau sejahtera, come to Papa
0: tuh. Pintunya kebuka lebar, Foxian. Gas miring deh ya.
1: Gas miring.
0: Ngesot.
1: Ngesot.
0: Iya, ngepot, Pak.
1: Ngesot bukan ngepot.
0: Oh, ngesot. Karena jujur aja nih, malam ini Foxian kita enggak akan pura-pura, semua baik-baik aja. Piala Dunia udah selesai, sebagian dari kita mungkin masih ada yang kecewa, sebagian ada yang udah seneng, happy-happy, terus ya udah normal lagi ke ritme kehidupan aktivitasnya lagi ya. Tapi di malam Selasa ini, barengan sama Babe, kita akan ngobrol lagi soal hal-hal yang lebih dari sekedar hasil, soal kehidupan yang terus berjalan setelah momen-momen besar selesai, gitu. Hai.
1: Kamu cerita apa sih?
0: Ini aja Pak, bridging aja. Nunggu Babe.
1: Ya udah, gue diem aja.
0: Jangan dong. Justru bintangnya nih. Foxian.
1: Gimana?
0: Buat kamu yang pengen WhatsApp buruan, langsung 0811-8121-3998. Karena malam ini ada giveaway spesial Natural Cream dari Babe. Natural creamnya sendiri ini untuk ke ya hitungannya ini skincare nggak sih Be?
1: Skincare. Ya skincare.
0: Skincare.
1: Ya namanya juga natural cream.
0: Natural cream.
1: Natural loh ya.
0: Natural, betul.
1: Tanpa zat kimia.
0: Tanpa zat kimia.
1: 100% herbal.
0: Be, seperti biasa. Okay. Natural cream dari produk sangat-sangat ini satu ingredients yang oke punya apa Be? Satu aja.
1: Satu aja ya. Kalau natural cream itu justru yang menarik. Itu ada apa ya namanya, ada beeswax.
0: Hah?
1: Beeswax.
0: Beeswax. Beeswax. Oke, sebentar. Kita cari. Tulisannya B ya, Pak?
1: B.
0: B biasa ya?
1: Piano apa jenenge apa
0: BI, BI. Oh, lebah-lebah.
1: Lebah-lebah.
0: Oke. Beeswax. WAX. Oke. Adalah lilin lebah, Pak.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi Foxian, bener. Jadi di Natural Cream ini kamu berkesempatan untuk bisa mendapatkan giveaway special, so kamu harus mendengarkan ya. Karena di Natural Cream ini ada yang namanya beeswax. Adalah lilin alami yang disekresikan oleh lebah madu genus Apis untuk membentuk sarang. Kaya akan asam lemak dan ester. Dan bahan ini banyak digunakan dalam kosmetik, farmasi, makanan, sampai perawatan rumah tangga karena sifatnya yang aman, melembabkan, dan antibakteri. Kegunaan utamanya nih Pak, perawatan kulit atau skincare berfungsi sebagai emolien dan oklusif. Wih mantep nih, namanya asing nih. Yang membentuk lapisan pelindung untuk mengunci kelembapan tanpa menyumbat pori-pori.
1: Yes.
0: Biasa ditemukan dalam lip balm, lotion, dan salep. Dan ini ramah lingkungan. Dan ini juga banyak banget dipergunakan untuk apa nih, kesehatan kulit dan wajah katanya gitu. Alright. Nih Foxian. Beh, ternyata Beh, di pasaran beeswax murni ini biasanya dijual dalam bentuk balok kecil atau butiran atau pellets.
1: Betul.
0: Dengan harganya berkisar 30.000 sampai 350.000. Coy, ini mahal banget, coy.
1: Iya. Kita bukan beeswax, ada
0: banyak ingredients lainnya.
1: Dan kita cukup dijual secara ecer 100.000. Dan hari ini kita kasih gratis.
0: Ya. Ini satu ingredient saja range harganya 30 sampai 350.000 loh.
1: Iya.
0: Babe cuma jual 100.000.
1: Iya.
0: Wede, ini ingredientnya enggak cuma satu, bayangin.
1: Macam-macam di dalam.
0: Iya, ini mah udah paket. Ya udah sih enggak ngambil rugi kali ah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi yang enggak mau bertanya enggak masalah. Emang enggak mau 100.000 mah terserah gitu. Oke ya. Yang enggak mau nanya juga oke terserah gitu.
0: Makanya buruan nih Babe lagi mau ngasih nih. Udah enggak lama-lama banget. Ayo udah nih, mau diawur-awur nih natural creamnya nih ya. Tapi nih Foxian, FYI, kalau misalnya kamu mau tahu juga, ada bahan-bahan yang kalau misalnya nih hero ingredients-nya, selain tadi ada beeswax, itu sebenarnya ada tanamilah tanamu juga oil, avocado oil, jojoba oil, lemon extract, papaya extract, sama yambin extract tuh, alias bengkoang.
1: Iya, gitu. Itu bayangin.
0: Iya, satu aja sampai 350 ya Pak?
1: Iya, jambin satu truk. Dua. itu cuma dijadiin sekeprit itu karena diambil sarinya doang.
0: Oh iya.
1: Jadi belanja di Keramat Jati beli satu truk jadinya cuma
0: seuprit. Iya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Iya. Terus juga ada avocado.
0: Avocado oil.
1: Avocado oil itu bijinya. Mm-hmm. Avocado itu diperes.
0: Biji avokadonya nih, Pak.
1: Iya, diperes.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu satu avocado segede gini. Mm-hmm. Jadinya cuma sekian mili lah gitu.
0: Oke. Okay. Sekepel tangan tuh ya biji avokadonya. Biji avokadonya cuma jadi sekian mili aja tuh, Pak. Iya. Kecil banget tuh.
1: Kecil banget.
0: Oke. Okay.
1: Jadi berapa hektar ya lu mesti nanam avokado.
0: Repot kan daripada kudu nanam kan beli dah.
1: Beli 100 ribu atau sekarang nanya dapat gratis.
0: Nah, benar. Tuh dapat gratis. Banyak banget WhatsApp yang masuk. Hai. Sabar kawan. Buat tahan lo. Ya. Makanya buruan ya di 0811-8121-3998. Be, kemarin itu kan kalau gatalin, Babe terinspirasi untuk speed recovery-nya ibu ya. Kalau minyak balur karena Babe. Ya kan. Nah kalau si skincare ini, ada gak filosofinya?
1: Ya karena ibu juga.
0: Oke.
1: Ya, itu mukanya udah hancur lebur waktu ketemu saya. Jadi ditambal banyak supaya gak kelihatan.
0: Oke.
1: Begitu tidur, dah. Kok udah kayak jalan menuju mana dulu tuh yang paling gak enak tuh di Jakarta ada tuh satu jalan
0: Jakarta Utara?
1: Enggak, di Selatan.
0: Oh Selatan.
1: Deket Bogor tuh waktu itu masuk
0: Parung.
1: Nah daerah Parung tuh ya. Iya. Karena truk gede-gede lewat situ.
0: Iya truk lewat tuh semuanya.
1: Gerunjal-gerunjal. Nah kalau di Bali ada dulu jalan yang gerunjal-gerunjal.
0: Apa Pak?
1: Namanya Jalan Pantat Luka.
0: Beneran Pak?
1: Iya.
0: Kok pantat luka?
1: Iya, yang bisa lewat situ. Jalan pantat luka.
0: Itu secara harfiah ya.
1: Iya.
0: Jadi dundulan loncat-loncat maksudnya. Iya. Pantat luka.
1: Terus sekarang namanya keren. Sunset Road tuh.
0: Oke, Sunset Road. Itu di wilayah Sunset Road, Pak?
1: Iya, daerah situ lah. Okay. Tapi ada jalan. Sekarang sih bagus jalannya. Itu. Dulan saya... belum tinggal di Bali ya.
0: Okay. Oh waktu itu belum nih.
1: Belum. Terus ngajak anaknya yang punya villa itu ngajak jalan-jalan. Om ini tahu jalannya namanya apa? Jalan Pantat Luka. Kampret lu. Aduh
0: ya ampun. Tak kira emang nama wilayah gitu kan. Enggak. Pas baru mudeng pantat luka.
1: Coy. Iya karena gerunjal-gerunjal.
0: Bener-bener. Geradak ya pada katak-katak gitu. Gila ekstrim
1: banget. Pantat mulut bocor di situ.
0: Aduh ya Allah mulus coy. Aduh. Tapi Beh ada pertanyaan yang menarik ya.
1: Iya.
0: Kan dari Piala Dunia itu ada Fernand Torres si penggol pencetak gol kemenangan atau Messi yang gak menang ya tapi bermain kayak gak ada habisnya lah kemarin mah. Nah sejarah sepak bola ini kan penuh dengan nama-nama yang baru terus juga banyak yang dikenang juga karena udah turnamen terakhir. Kalau Babe nih dalam konteks yang lebih luas ada gak sih cara kita ngejalanin sesuatu itu lebih penting daripada hasilnya?
1: Ya kalau kita pelajari pemain-pemain bolanya Spanyol ya, kebetulan Spanyol. Itu semua main dari U16.
0: Oke. Dan
1: mereka dari akademi semua.
0: Akademi tuh ya.
1: Iya. Bukan ngambil comot di jalan ya. Lu lagi main bola, lu bagus lu tarik gitu. Enggak. Ternyata mereka akademi semua.
0: Oke.
1: Bahkan si siapa? Fernando Torres itu.
0: Fernando Torres
1: itu 7 tahun udah masuk ke akademi dia.
0: Spanyol tuh.
1: Iya.
0: Oke. Oh, jadi, berarti emang didikannya udah dari
1: Dari kecil mereka udah di klub-klub itu dan memang tidak semua yang ikut klub jadi ya kan tapi dia salah satu yang naik.
0: Oke. Ya,
1: dan dia pernah di Barcelona juga gitu.
0: Oke. Jadi memang ya kalau kita jalanin sesuatu ya memang harus ditekuni ya Pak ya.
1: Betul.
0: Pastinya ya.
1: Iya, jadi Indonesia ini kan bolak-balik sekolah bola enggak jadi.
0: Iya, itemnya doang yang dapat tuh Pak.
1: Yang mau main bola datang pelatihnya kagak datang. Pelatihnya datang, yang mau ngelatih kagak.
0: Kebalik. Jadi kalau dari Babe sendiri kalau konteks yang lebih luas, lebih baik fokus jalanin sesuatu aja dulu ya daripada kita mikirin hasilnya duluan ya, Pak ya.
1: Dan itu enggak bisa one shot gitu.
0: Benar.
1: Itu harus dari
0: progres ya,
1: apa? Apalagi olahraga tuh harus dari SD itu udah ikut akademi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Saya ceritanya kepengen itu.
0: Oke.
1: Okay. Saya masuk namanya anak gawangnya PSSI.
0: Anak gawang?
1: Iya.
0: Anak gawang tuh yang ambil bola itu ya, Pak?
1: Iya, itu nanti kerjaan. Okay. Kerjaan sampingan. Paling enggak kalau saya ikut anak gawang saya bisa nonton gratis.
0: Iya, di dalam ya.
1: Iya. Jadi latihannya di dekat PLN, di dekat Kejaksaan Agung di Kebayoran tuh udah ada lapangan di situ.
0: Oke. Tahun berapa itu, Pak?
1: Gua umur berapa ya? 6 tahun apa 7 tahun gitu lah.
0: Oh, passionnya udah nonton bola tuh ya sekecil
1: main
0: ini.
1: Main bola.
0: Oh, udah main tuh. Iya. Bukan jadi anak gawang ya, udah main.
1: Iya, udah. Walaupun kan ikut latihan tuh.
0: Oh, ikut latihan. Gratis dah.
1: Gratis pada waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Pelatihnya kalau enggak salah Sinyo Aliandu yang akhirnya jadi pelatih badminton ya.
0: Hah?
1: Ceritanya gitu.
0: Oh iya. Nge-cross gitu. Iya.
1: Saya latihan kan. Tapi kalau bertanding dijadiin
0: anak gawang.
1: Bukan. Jadi cadangan melulu.
0: Tapi pernah Pak main kompetisi ya, gitu pernah?
1: Iya, kan okay. Kita ada kompetisinya gitu. Yang umur segitulah tuh.
0: Oh, dan usia berapa gitu ya. Iya.
1: Saya ini jagonya cuma sliding tackle. Kan?
0: Pokoknya biar ngerusuh aja Pak.
1: Pokoknya bola gak lewat. Pasti sliding kena. Dan anak kecil kan gak mikir sliding. Saya udah mikirin tuh sliding. Ya saya gak pernah bolanya yang sliding. Bukan kaki orang yang sliding.
0: Gak mikir nahannya pokoknya
1: ya. Biasanya kalau lagi pertandingan terakhir ya untuk mempertahankan apa kemenangan.
0: Ya.
1: Saya diturunin situ.
0: Oke.
1: Gasak banget.
0: Buat ngegasak orang aja tuh, Pak. Betul. Oh iya. Wah, ngeri juga ya.
1: Dari dulu sebetulnya udah ada.
0: Oke. Nah,
1: cuman kayaknya enggak continuity-nya enggak bagus.
0: Oke. Dari kepengurusan bolanya kah, manajemen bolanya atau
1: kelihatannya pengurusan bola kan itu enggak ada duitnya, mana dia mau lah
0: oh, iya
1: anak
0: sih,
1: anak. Dan
0: bener.
1: Dulu kan nggak bayar, mungkin kalau sekarang akademi khusus yang bayar itu jalan. Dulu pernah Barcelona katanya mau bikin di Bali, nggak jalan.
0: Oh nggak jadi Pak?
1: Ya nggak tahu gitu. Tapi sekarang Bali United itu punya lapangan latihan cukup bagus. Nggak tahu di lapangan latihan itu mereka bikin akademi atau?
0: Oh akademi atau enggak ya? Oh, keren loh. Oh, bola juga bapak lo, keren.
1: Gua atlet,
0: musisi, atlet. Oh pemainnya Pak digasak semua sama dia lo.
1: Ya yang menarik sebetulnya ikut anak gawang tuh kalau ada pertandingan, bagian yang duduk di pinggir lapangan kalau ada bola keluar masukin lagi itu kerjaan utama itu.
0: Anak gawang bro.
1: Anak gawang.
0: Iya. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya, lumayan. Kita mau langsung bacain WhatsApp yang masuk nih.
1: Oke. Okay.
0: Sudah segamreng. Terima kasih loh. Yeah. Hey, nggak mau kehabisan ya kawan. Sabar ya. Buat kamu juga masih bisa dibuka di line WhatsApp kita di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili. Domisilinya yang lengkap ya. Ada alamat rumahnya, ada nomornya, yang clear. Terus juga kamu mau nanya apa ke Babe, oke? Okay? Ada Fikri. Dia, jadi kemarin ibu saya ada kapalan yang tebal dan denyut. Denyut BG itu apa Pak?
1: Denyut banget mungkin.
0: Denyut BG di bagian kaki. Sampai gak bisa tidur setelah dibalurkan pakai minyak sanga-sanga klasik. Dibilang ibu sudah langsung gak sakit lagi. Selang 2 menit BG dan kapan tersebut lembek gitu. Sebentar nih BG ini apa sih Bang kali ya?
1: Jadi kan kapalan itu kan kering, keras. Nah kalau dibalur sama sanga-sanga kering.
0: Benyek Pak?
1: Enggak ya, bukan benyek. Lebih empuk lah.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Dan rasa sakitnya hilang.
0: Oke. Oh bisa tak Pak kayak
1: bisa.
0: Gitu?
1: Bisa.
0: Oh. Iya. Kalau kata Fikri, emang sanga-sanga sih gak ada lawan. Mantep. Makasih Bang Fikri.
1: Ya.
0: Tapi ini BG artiannya apa sih Mas Fikri? Aku bacanya bingung weh.
1: Suruh menerjemahkan.
0: Iya, di translate juga bingung nih translate Google. Ada dari, sebentar ini namanya siapa nih?
1: Fikri pernah dapat belum nih?
0: Fikri udah dapat belum ya? Fikri kayaknya dia yang ultimate ya Pak. Oh iya benar dia udah ultimate Pak.
1: Oke, jadi minta maaf ya. Anunya apa hadiahnya tadi?
0: Ya.
1: Kakinya ibunya udah sembuh.
0: Udah sembuh.
1: Ya kan.
0: Iya, jadi belum bisa dapat yang natural cream deh ya, Pak ya. Belum. Oke. Okay. Ini ada dari sebentar. Sri Denpasar. Malam B mau tanya untuk flek hitam di wajah itu pakai minyak tanamilah tanamu yang klasik apa yang ultimate? Makasih.
1: Iya, kalau Sri di Astuti. Wajah itu pakai yang ultimate lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Masa pakai yang buat nyembuhin herpes.
0: Terkecuali di muka ya, Pak. Yeah. Herpesnya pindah. Iya. Boleh jadi yang ultimate ya. Mbak Sri Astuti. Emang kalau boleh ditahu, kalau boleh tahu nih flek hitam di wajah itu apa cuma titik-titik atau emang
1: enggak, kan biasanya banyak kan, Pak? Kalau wanita tuh karena pakai make up yang mengandung merkuri, blentong-blentong gitu, agak besar.
0: Iya. Pak, waktu itu apa Pak kandungan hidrokinon?
1: Hidrokinon ya? Juga hidrokinon, begitu. Iya. Akhirnya kulit tuh begitu kena sinar matahari terbakar ya.
0: Oh, itu bisa menimbulkan luka di kulit
1: iya,
0: ya Pak?
1: Iya, jadi
0: ya?
1: Makanya hitam, menghitam.
0: Oke. Pigmentasi kulitnya jadi kena ya. Iya. Oke.
1: Oke. Mbak Sri udah pernah dapat belum?
0: Dia kayaknya lebih banyak nanya doang sih Pak ini.
1: Oh gitu.
0: Dia belum nih Mbak Sri.
1: Oke, jadi kita catat ya Mbak Sri.
0: Ya.
1: Anda dapat natural cream. Pertama kali ya.
0: Selamat. Wuhuy. Ya. Kedengeran nggak tepuk tangannya biar rame ini? Hah? Biar rame.
1: dikasih delay biar rame.
0: Mbak Sri ya. Mbak Sri Astuti Denpasar, selamat Anda mendapatkan... natural cream dari Babe.
1: Iya. Alamatnya tolong.
0: Oh iya Mbak Sri, alamatnya dong yang lengkap ya. Ini aku belum tahu nih alamat lengkapnya. Jadi nanti bisa langsung kirim. Cuma dia cuma bilang Denpasar doang, Pak.
1: Iya, Denpasar gede loh ya.
0: Iya, luas loh Denpasar.
1: Apalagi sama lautnya, lebih gede lagi.
0: Iya, lautnya lebar banget, Pak. Hey. Alhamdulillah, makasih banyak, Be. Kata hore. Selamat ya. Mbak Sri Astuti di Denpasar. Oke. Okay. Terus ada dari iki sopo ya? Mas Bams di Gatsu. Selamat malam Mas Rino, selamat malam Babe, doanya sehat selalu, baru pulang kerja nih, hadir selalu mendengarkan setiap malamnya mendengarkan cerita dari Babe. Selamat malam Mas Bams, selamat beristirahat. Makan dulu abis itu dibalur ya. Ultimate sangat-sangatnya.
1: Tidur
0: langsung.
1: Gak dengerin kita.
0: Tidur jangan pakai headset ya.
1: Hah?
0: Tidur
1: boleh,
0: jangan pakai headset.
1: Pakai headset boleh.
0: Bleduk gak Pak?
1: Apa? Enggak.
0: Ntar duar.
1: Ya kecuali kamu kirim bom lewat
0: situ. Yang tadi granat. Masa Babe mau siaran. Awas jangan dibuka granatnya. Hah? Kan kita bengong. Serius ini. Selamat malam lagi. Ini ada Christy Pak. Malam Pak Rino, malam Pak Babe. Gimana nih? Kok Pak Babe sih?
1: Ya udah apa-apa.
0: Mau tanya, saya udah pakai skincare di beberapa brand. Tapi cuma kelupas aja. Noda hitamnya di muka tuh masih aja tetap ada. Kalau misalnya saya pakai natural cream, kira-kira ampuh nggak ya Pak? Kata gitu.
1: Jadi natural cream lebih untuk melembutkan.
0: Melembutkan.
1: Okay. Nah kalau menghilangkan apa noda hitam. Pakai minyak tanamilah tanahmu yang ultimate.
0: Jangan yang klasik ya. Yang klasik tuh untuk herpes, luka-luka, sakit-sakit gitu ya Pak ya.
1: Sakit hati juga bisa.
0: Dalam Pak, perih tuh. Dikobok dulu.
1: Ngerokoknya gimana?
0: Ya itu makanya. Naur ya Bapak Iki. Jadi buat Christy, selamat ya. Dapat ya Pak?
1: Dapat
0: natural cream ya. Christy. Christy alamatnya di mana? Uh-huh. Ya, yang lengkap ya.
1: Yeah.
0: Christy, okay. Dapat natural cream.
1: Yeah.
0: Congratulations buat Christy. Tuh enak kan kalau sama Babe mah. Cuma nanya sedikit langsung dikasih.
1: Dikasih solusi, dikasih natural cream.
0: Iya betul. Tapi kalau udah habis beliin diri gitu.
1: Iya dong. Masa terus kasih.
0: Masa minta mulu ya. Nah, malu dong.
1: Bukan malu.
0: Apa Pak?
1: Gak sopan.
0: Itu lebih ke adab sih ya Pak. Selamat malam Mbak Duti. Hai selamat malam Mbak Duti nih. Kalau kata dia Pak, selamat sore Pak Babe. Pak Babe dan Fox Radio Network. Saya pengguna sabun tanamilah tanamu. Dia tebalik nih, tanamu-tanami katanya. Warna hijau daun. Dan selama musim panas ini saya gunakan juga sangat-sangat ultimate dan juga natural cream. Apakah ada juga sunscreen SPF 50 dari sangat-sangat ultimate? Karena sangatan matahari di sini rasanya langsung nancep ke kulit katanya Pak. Ya,
1: kita sedang produksi itu, belum keluar.
0: Mantap.
1: Jadi sementara pakai minyak tanamilah tanamu buat sunscreen.
0: Oh sunscreen bisa tanamilah tanamu ya
1: betul.
0: Pak? Kalau misal Pak, aku pakai tanamilah tanamu kan mau motoran nih siang-siang gitu. Itu boleh?
1: Ya boleh aja.
0: Aman tah?
1: Ya aman.
0: Mantap. Mayan. Hmm. Ya, ya,
1: untuk
0: ya, ya,
1: menghindari penghitaman.
0: Penghitaman ya Pak ya.
1: Ini okay, pernah ada cerita jadi di Surabaya atlet-atlet berenang itu kan pakai ya, ini ada, ya, ada ya, bekasnya ya.
0: Iya, bekas bajunya ya, ya bekas, ceplakannya.
1: Ya, ya, ya, ya, putih gitu kan karena dia ketutupan
0: panasnya kebakar ya. Iya, ya, ya.
1: Dan dia pakai tanamilah tanahmu rata tuh warnanya.
0: Normal lagi pulih.
1: Enggak pulang.
0: Oke. Gitu. Wih, mantap. Yang ultimate sekali lagi. Yang kalau itu ultimate ya, Pak?
1: Yang klasik waktu itu.
0: Oh, yang waktu itu klasik. Klasik. Oke. Okay. Ya. Tapi kalau ultimate enggak apa-apa tah?
1: Enggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Mantap.
1: Mbak Duti enggak dapat ya karena udah dapat terus.
0: Iya. Oh, dia pamer toh, Pak.
1: Oh, pamer.
0: Katanya ini sangat-sangat natural claim yang ini toh. Iya, betul yang itu. Kalau kata dia ini udah hampir habis. Tapi mohon maaf ya, Mbak Duti udah menang sangat-sangat ultimate kemarin, Pak.
1: Iya, oke.
0: Enggak dapat dia. Kalau krim sangat-sangat yang dalam kaleng seperti kaleng semir sepatu itu apa namanya, Pak? Emang ada?
1: Ada.
0: Namanya apa, Pak?
1: Khusus untuk sepatu mahal.
0: Nah, dia juga nanya.
1: Namanya body balm.
0: Body balm. Oke, okay, ya. Body balm untuk apa tuh, Pak?
1: Ya, untuk apa namanya? Misalnya bibir pecah-pecah.
0: Oke.
1: Okay. Kaki retak-retak gitu.
0: Oh iya, kaki yang kulitnya pecah-pecah gitu ya, ya Pak, betul, ya. Bisa tuh, Pak.
1: Betul.
0: Oh.
1: Terus sikut yang enggak.
0: Yang hitam, hitam gitu. Oh, itu pakai body balm tuh bisa ya. Iya. Oh, itu namanya body balm, Mbak Duti.
1: Iya.
0: Dan dia juga nanya, terbuat dari bahan dasar beeswax juga kah?
1: Kayaknya yang sifatnya balm-balm itu
0: ada ya. Ada wax. Okay.
1: Beeswax ya.
0: Kata Mbak Duti, Ibu Riva oke punya katanya.
1: Pak Bambang lu.
0: Kok ayo lo Mbak Duti. Mbak Duti lo ayo lo. Ini ditulisannya tuh Pak, Ibu Riva oke punya katanya.
1: Iya.
0: Pak Bambang lo itu.
1: Bu Riva kan pemakai. Gak ada yang kita berdua ding.
0: Iya dong. Couple goals mah begitu ya Pak. Kalau kata Bapak-Bapak, gak boleh ada dua singa ya Pak.
1: Iya, iya, di sebuah perusahaan.
0: Di sebuah perusahaan.
1: Ada kalo, Lili? Kalau Bu Riva singa, saya singi.
0: Singa-singi. Hey. Pak, ada Lili Pak di Tangerang.
1: Oke.
0: Okay. Katanya selamat malam Pak Rino, Pak Babe. Kenapa sih pada Pak Babe semua? Babe. Izin bertanya ya, Babe. Temanya kan hari ini mari bung rebut kembali. Yeah. Menurut Babe, satu hal apa yang paling penting untuk kita rebut kembali dalam kehidupan saat ini dan kenapa?
1: Kesejahteraan dan kesehatan.
0: Widih, berat deh pertanyaannya nih. Lili lagi kenapa sih pertanyaannya berat bener?
1: Lu ya, kita hidup tuh harus sehat, tapi juga sejahtera.
0: Oke. Okay.
1: Kalau cuma sehat saja, nggak sejahtera, jadi preman.
0: Gak sehat. Oh iya.
1: Iya ya, tapi kagak sejahtera ya. Mulai cari-cari lah gitu.
0: Oke.
1: Tapi sejahtera gak sehat, jadi makan rumah sakit.
0: Sejahtera gak sehat, jadi makanan rumah sakit.
1: Iya.
0: Betul. Karena kalaupun kita sakit, kita gak bisa produksi ya Pak.
1: Iya.
0: Iyalah. Babe aja yang tadinya sakit, wah malah produksi tuh untuk kesehatan dirinya. Makanya kalau kita sehat,
1: balik teorinya.
0: Nah benar.
1: Dari sakit jadi sejahtera.
0: Sakit jadi sejahtera, gitu ya.
1: Bersama sangat-sangat.
0: Sama sangat.
1: Sing ada lawan.
0: Sing ada lawan dong. Beh, Lili dapat nggak?
1: Dapat lah.
0: Dapat Lili, mantep Lili. Dapat nih Lili, natural cream, congratulations ya Lili ya. Tapi Lili, boleh dijelasin nggak Lili lagi kenapa? Satu hal apa yang paling penting untuk kita rebut kembali dalam kehidupan? Sedah. Berat sehat banget, hidupnya lagi berat banget Lili.
1: Hah?
0: Kayaknya lagi berat.
1: Ya kalau berat, ditaruh. Ngapain lu berat-berat dibawa terus?
0: Yeah.
1: Taruh gitu.
0: Iya yeah, bener. Itu sesimpel itu padahal lebih ya.
1: Kalau berat taruh.
0: Iya, yeah. Ngapain gendong mulu?
1: Yeah.
0: Pegel.
1: Udah berat gendong mulu. Terus ngeluh lagi. Gak cocok.
0: Gak masuk, kalau di babe filosofi gitu gak masuk ya Lili ya. Semangat Lili ya. Wih Lili udah ngasih alamatnya aja. Thank you Lili, nanti kita... Dia di mana sih? Oh, Tangerang. Oke. Lili di Tangerang. Congratulations. Natural cream meluncur. Siapa lagi nih? Ada Budiartana Denpasar. Babe, selamat malam. Ada nggak produk buat ngilangin jerawat?
1: Ya, minyak tanamilah tanahmu. Di total pasti jerawatnya kabur.
0: Oke. Oh, itu mah udah permanen ya. Udah nggak ada obatnya tuh.
1: Betul.
0: Ngilangin jerawat tuh. Bukan meminimalisir lagi nih, ngilangin
1: iya,
0: ini mah.
1: Iya hilang dia, tapi kalau udah hilang jangan dicari.
0: Iya repot.
1: Mana jerawat kok? Di kaca melulu, pegang-pegang piting nyari jerawat.
0: Ntar malah nuntut Babe balikin jerawat gue. Ya Mas Budi, Mas Budi dapat nggak nih Pak? Dapat ya?
1: Belum pernah kan?
0: Belum pernah nih.
1: Oke, okay, dapat.
0: Baru banget.
1: Iya.
0: Budiartana. Oke, okay. Natural cream ya. Buat cowok juga aman kan, Pak? Sebenarnya aman, ini natural cream.
1: Aman.
0: Oke.
1: Okay. Cowok cewek yang setengah cowok setengah cewek juga aman. Gua enggak mau bilang nih disikat orang banyak.
0: Iya. Maksudnya setengah tuh keyakinannya ya, gitu loh. Jangan ragu-ragu ya, Pak.
1: Betul.
0: Kalau yang cewek atau cowok yang setengah keyakinannya masih ragu-ragu, jangan ya. Aman. Buat ngilangin jerawat Budiarta, Budiartana. Mas Budi, boleh dong alamatnya ya yang lengkap ya. Ini dia baru Denpasar doang, apa kita tandain dulu. Be, ini banyak apa mau kita tahan dulu nih?
1: Ya boleh ngomong dulu.
0: Sikat
1: ya,
0: lagi, oke.
1: Okay. Udah berapa tuh situ?
0: Yang sebenarnya sih ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8.
1: Yang dapat berapa?
0: 4. Karena 4 udah nanya. Udah dapat maksudnya.
1: Nah, tambah satu lagi apa sekarang. Tuh? Yang nanya.
0: Oh, nah, satu lagi. Oke. Okay.
1: Nanti baru kita lagu dulu.
0: Siap. Ini dari Selamat Malam Mbak Be. Ya. Ini Bu Sri yang tadi bukan sih? Oh, bukan. Oh iya, ini Bu Sri yang tadi alamatnya udah dapat lengkap. Okay, sorry. Ya. Mbak Duti katanya, ya ai kuciwa gak dapet natural cream katanya, Be. Beli. Astagfirullahaladzim. Lucu banget lagi.
1: Acting.
0: Gak kebayang kan kayak gimana tadi actingnya, Mbak Be.
1: Sorry.
0: Mbak Duti, maaf ya. Gak bisa dapet natural creamnya gitu. Tapi kalau misalnya mau mbaknya atau kakaknya ya, Pak ya.
1: Ya, orang lain.
0: Orang lain, jangan Mbak Duti gitu.
1: Tapi dia mesti beda nomor
0: telepon. Beda nomor telepon, terus beda rumah ya, Pak.
1: Iya.
0: Repot tuh.
1: Beda rumah. Padahal rumahnya cuma satu. Di pagar dulu.
0: Be, ada dari Mansugi dari Bali. Malam Mbak Be. Selamat malam Mas Rino. Usul aja boleh enggak untuk seluruh produk Sanga-Sanga dibuatkan paket tentu saja dengan harga khusus katanya. Saya Mansugi dari Bali. Oh, ada kan, Pak ya?
1: Ada
0: Mas. Ya?
1: Ada paket banyak. Mm-hmm. Ya, misalnya beli 1.000. Harganya murih.
0: Iya, murih.
1: Bukan murah, murih.
0: Itu gurih udah lewat tuh kalau udah murih.
1: Ya. Ya, ada paketan banyak, paketan. Ada satu skincare itu satu tas isinya skincare semua ada.
0: Oh, itu ada ya, Pak?
1: Ada. Ya. Cuman saya enggak hafal harganya ya, gitu. Jadi ada paket-paketan dan Anda bisa menghubungi reseller terdekat di tempat Anda, banyak tuh di Bali ya. Ada Mansile, ada Mbak Desak Yuni bisa.
0: Oke. Okay. Gitu, itu PIC yang megang Bali ya, Pak ya.
1: Sana ada.
0: Yang rekomend dari Bapak tuh.
1: Iya, atau datanglah ke pabrik beli paket juga bisa.
0: Nah, tuh bisa tuh. Mansugi dari Bali beli Mansugi ya. Bisa langsung
1: beli
0: ke
1: apa?
0: Enak kan orang Bali,
1: apa?
0: Orang Bali.
1: Oh, orang Bali. Tapi ini mau beli.
0: Babe kalau udah beli apa? Udah semangat pembara. Di kuping kayak lagu ya, Pak.
1: Iya,
0: ya, Mansugi.
1: Rindu order nih.
0: Pak, kalau alamat yang di Bali bisa di-spill enggak, Pak? Siapa tahu Mansugi mau ke sana.
1: Jalan Sawo 88.
0: Jalan Sawo 88 tuh.
1: Gianyar Bali.
0: Ya, kita tahan dulu yang WhatsApp karena ini juga udah lumayan banyak, nanti tahan dulu ya. Kalau misalnya kamu juga pengen dapetin Sugi, natural
1: dapet
0: cream.
1: Dapat. Oke. Okay. Udah dicatat.
0: Udah. Okay. Mansugi aman. Tinggal alamatnya doang ya, Mas Mansugi dari Bali. Dia cuma bilang Bali doang sini. Gitu ya. Nanti untuk bisa kita kirim lebih cepat lebih baik.
1: Okay,
0: gitu.
1: Yeah.
0: Yang lain kalau misalnya juga pengen dapetin natural cream secara free giveaway di malam hari ini. Karena ini akan berlangsung sampai tanggal 24 Juli. Yuk, makanya punya kesempatan yang besar sekali. 0811-812-1-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya ya. Jadi buat kamu Foxian, kalau misalnya malam ini merasa aduh belum dapat, tenang, kita ini promonya berlangsung sampai tanggal 24. Langsung dikirim ya. Radionya Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at sanga-sanga hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
2: Gym gue.
3: Dia anak ke gym.
2: Gym gue.
3: Keren banget.
2: Awalnya emang jujur aja endorse.
3: Gak apa-apa.
2: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Jadi gue gabungin di situ.
3: Terus-terusan.
2: Dia minta target dari berat badan lu 112. Kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
1: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-sanga
1: sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Balik lagi sama Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di Mari Bung Rebut Kembali. Mari Bung, ayo mau giveaway lagi gak? Hai, udah ada yang masuk lagi tapi sabar, tahan dulu. Rino mau ngasih tahu buat kamu semua yang dulunya sempat menjadi kutusian ya Pak ya. Kalau sekarang Babe tuh sudah mendeklare, mengklaim juga kalau misalnya mau kembali ke Babe, silakan. Come to Papa. Tuh, denger gak? Come back to Papa.
1: Yes.
0: Tanpa syarat?
1: Tanpa syarat.
0: Gak perlu CV-an ya,
1: Pak? Gak perlu, tapi pakai baju lengkap ya.
0: Iyalah. Datuk tuh, gue bugil mah ngeri ya, Pak.
1: Ini maunya apa ini?
0: Babe juga ngeri lah tiba-tiba datuk. Ngopo ini orang. Nah itu jadi kalau kata Babe, come to Papa ya, beralih menjadi Sangasian. Karena memang kalau misalnya kamu, gimana sih caranya menjadi mitra? Sangasangaofficial.co.id-nya, itu di pojok kanan atas ada become mitra. Langsung aja ditanya
1: kalau
0: di situ.
1: Kalau mau main-main monggo ke sini.
0: Boleh.
1: Ya, terutama yang di Jakarta ya.
0: Main-mainnya tuh maksudnya berkunjung ya Pak?
1: Berkunjung.
0: Iya, jangan atau, main-main. Gitu.
1: Main-main asal bacoklak sendiri terserah.
0: Main tapi di depan mainnya.
1: Ya, juga ini berlaku untuk di Banda Aceh,
0: ya.
1: Di Medan.
0: Betul.
1: Jakarta tentunya. Mm-mm. Dan juga di Bandung.
0: Jogja.
1: Jogja, Surabaya, dan Denpasar.
0: Iya.
1: Silakan datang berkunjung, nanya-nanya,
0: iya.
1: Terus beli.
0: Iya. Kalau belum beli, jangan kasih pintu keluar, Pak.
1: Biarin dikurung aja.
0: Lebih kebegal ya.
1: Iya.
0: Pokoknya boleh tuh, Foxian, ya. Kalau misalnya kamu pengen kembali lagi, terus bersinergi lagi dengan sangat-sangat.
1: Dengan senang hati.
0: Dengan senang hati.
1: Kita terima.
0: Dan becoming Sangasian, gitu, iya. Ya.
1: Sangasian lebih tinggi.
0: Yes, 99.
1: Iya, tadi saya nggak sengaja nonton film.
0: Judulnya apa Pak? Spill Pak?
1: Survival, Designated Survivor.
0: Wih, bertahan hidup nih.
1: Iya, ternyata ditembak lah sama FBI. Terus tangannya diginiin, ada simbol 88. Penjahatnya. Ternyata 88 tuh yang dipakai Nazi.
0: Oh.
1: Organisasi rahasia Nazi.
0: Oke, gitu. Oke. Kode tuh ya.
1: Iya, untung gue udah 99. Kalau masih 88.
0: Wah, coy. Tepok jidat coy.
1: Pusing coy.
0: Tapi kan sekarang sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus ya,
1: ya
0: Pak.
1: Iya, betul.
0: Dan kutus-kutus sudah gak diproduksi lagi sama Babe Foxian. Ya. Jadi gak usah pusing-pusing, gak usah bingung lagi bertanya-tanya. Datang aja lah ke Fox Radio Network dan Fox Radio yang ada di Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam.
1: Iya.
0: Terkhusus diaspora di luar sana ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul, silakan berkunjung ke Bamberg.
0: Bamberg.
1: Iya. Sangat-sangat wis namanya.
0: Yui. Bahkan tetangga Babe juga mau jadi distributor ya Pak.
1: Oh iya.
0: Ya? Yang di Bamberg tuh.
1: Betul.
0: Siapa Pak namanya Pak? Lupa aku.
1: Nateye.
0: Musician from New York.
1: Iya.
0: Mantep gak tuh?
1: Dia bukan hanya pengen bergabung. Dia udah sewa tuh nomor 9 dia sewa.
0: Iya.
1: Supaya deket sama kita.
0: Sampingnya. Abis nyetok dia nyamping. Gak jauh tuh. Pinter emang orang sana ya.
1: Iya pinter ya.
0: Gitu Foxian.
1: Iya.
0: Kita langsung bacain lagi Pak.
1: Oke, silakan.
0: Selamat malam Fox. Selamat malam. Wih panjang coy. Oke. Setio Apriyadi. Selamat malam. Tak bacain dulu. Ih Pak panjang Pak. Selamat malam Fox. Selamat malam Babe. Sekedar testimoni nih. Saya Tio dari Jogja.
1: Terima kasih Mas Tio.
0: Saya driver taksi online yang setiap harinya tidak kurang dari 12 jam duduk di belakang setir untuk mengantar pelanggan. Kebetulan saya sudah dari 2010 kena saraf kejepit. Bisa dibayangkan menderitanya saya saat bekerja karena harus menahan sakit saat duduk di belakang setir.
1: Ya.
0: Tapi tekad kuat untuk membesarkan anak-anak sehingga saya bertahan dengan rasa sakit itu.
1: Okay.
0: Berbagai ikhtiar sudah saya coba dari suntik, terapi fisik, terapi tusuk jarum sudah dilakukan sampai pada 2021.
1: Okay.
0: Saat saya mulai dengerin Fox Jogja,
1: yes.
0: Saya mencoba rutin membalur sanga-sanga. Waktu itu masih kutus-kutus.
1: Yes.
0: Dan alhamdulillah saya mengalami perkembangan luar biasa. Jika ditanya apakah masih sakit, saya katakan iya masih sakit, tapi sewajarnya sakit karena capeknya aja saya bekerja.
1: Yeah.
0: Terima kasih Babe, terima kasih sanga-sanga, luar biasa.
1: Terima kasih Mas Tio.
0: Mas Tio, Anda layak dapat natural cream.
1: Iya.
0: Biar tambah kece dia.
1: Alamatnya?
0: Oh iya benar. Mas Tio, ya mudah-mudahan masih ngaso ya. Jangan terima penumpang dulu. Tulis dulu alamatnya Mas Tio. Babe mau ngasih giveaway spesial Natural Cream. Mantep. Ya. Siapa tahu ntar pas datang, wih kece nih drivernya ya, gitu.
1: Gak enaknya si bulenya tuh ngikut dia.
0: Kok ngikut bulenya?
1: Mas Tio, saya tinggal di Jogja aja. Mas Tio menemenin gak? Gitu.
0: Nah itu hati-hati ya kalau orang rumah tahu tuh repot ya, bener. Mas Tio, kalau misalnya masih nganggur boleh ya alamatnya dilengkapin ya Mas Tio. Okay. Kita tunggu. Congratulations ya Mas Tio. Semoga Mas Tio rezekinya makin berlimpah, terus juga masih bukan masih, makin sehat dengan adanya support system dari sama-sama.
1: Kayak orang yang di bis-bis itu. Iya. Kalau kita kasih
0: nggak berhenti ya Pak mulutnya ya.
1: Semoga Tuhan memberkati, memberikan rezeki yang banyak. Sehat selalu.
0: Kalau nggak rame kan ya nggak laku Pak.
1: Oke, berikutnya
0: Mas Tio congratulations dari Jogja.
1: Oh Jogja lagi.
0: Oh bukan yang ini. Nita dari Bali. Natural creamnya buat kulit wajah nambah glowing ya. Mau request lagunya Michael Learns to Rock yang Sleeping Child. Oke. Okay. Oh dia pengguna dari natural cream B.
1: Enggak, arti dia udah pernah dapat belum?
0: Mbak Nita. Oh dia udah.
1: Udah ya.
0: Sebentar.
1: Iya udah belum ya? Udah. Kayaknya dulu. Udah.
0: Sih. Oh iya udah. Orderan baru datang kemarin. Oh iya dia udah dapat B. Klasik. Okay. Klasik ultimate.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih atas apa?
0: Testimoni Mas Tio nih.
1: Mas Tio dan Mbak.
0: Mbak Nita dari Bali.
1: Udah pakai terus natural cream, wajahnya
0: glowing kan?
1: Iya, glowing. Sampai dari ruang angkasa, itu NASA yang glowing itu apa?
0: Wih silau men, apaan nih?
1: Wajahnya Mbak Nita.
0: Iya, Mbak Nita. Iya. Hati-hati disamperin loh. Pakai opo katanya.
1: Alien yang dateng.
0: Ngeri banget coy. Ini kan hari Senin. Siklus yang permulaan untuk semua orang ya. Kalau misalnya nih untuk mitra sanga-sanga Be, apa yang paling Babe bisa kasih rekomen sebagai langkah pertama yang paling penting ketika memulai siklus yang baru setelah menyelesaikan satu siklus yang panjang ya.
1: Jadi apa namanya, semua produk sanga-sanga kalau cuma diomongin aja itu nyonyor bibir kita,
0: ya. Cuma omen-omen doang.
1: Kalau ketemu orang suruh nyoba,
0: benar.
1: Begitu bener. Nyoba dia dapat sensasinya pasti klepek-klepek dia.
0: Benar. Ya.
1: Jadi semua produk sanga-sanga itu baru have a meaning kalau dicoba.
0: Betul. Kalau cuma dilihatin dong, botol biasa nih. Gitu, iya. Foxian. Seenggaknya kalau misalnya kamu adalah seorang mitra sangasian gitu ya, beli aja satu ya Pak ya. Untuk tester nggak masalah loh.
1: Jadi jangan nomor-nomor aja ya. Suruh nyoba.
0: Betul.
1: Anda kan ada muka yang terkejut ya.
0: Iya.
1: Wah, kok enak banget nih.
0: Iya, gitu benar-benar. Gitu
1: sih.
0: Gitu. Buat dapat belief-nya, dapat trust-nya. Ya,
1: karena
0: gitu.
1: Jualan itu pertama kali trust.
0: Yes.
1: Kalau nggak trust susah.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Dan itu hanya sanga-sanga yang bisa bikin reaksi spontan.
0: Uhuy.
1: Ya, yang minyak lain nunggu tahun depan baru ada reaksinya.
0: Be, tapi hari ini Be, aku ini benar-benar mencoba apa yang Babe arahkan, yaitu kamu coba dulu, wes nggak usah banyak omong, kata gitu kan. Aku coba dan akhirnya kan sama.
1: Apa ini? Apa yang dicoba?
0: Ultimate.
1: Nah,
0: seperti yang aku bilang kemarin. Ya si Muhammad Iqbal itu kan menghabiskan seperempat dari aku punya ultimate gitu kan Be. Alhasil aku per hari ini aku membeli 3.
1: Oi.
0: Karena itu pesanan orang.
1: Iya.
0: Mantep gak tuh?
1: Iya. Jadi mau dijual lagi gitu maksudnya?
0: Iya dong.
1: Udah pintar jualan nih sekarang.
0: Iya dong. Kan arahannya Babe kalau mau jadi mitra coba diobrolin, ngomong gitu. Pelan, tipis-tipis, dari mulut ke mulut aja. Beli satu gak apa-apa. Walaupun kesel dihabisin gak apa-apa deh. Tapi dibalik itu, wis, Rino aja udah beli 3. Gitu Be. Ini bener loh, bukan omon-omon loh. Mantap
1: udah,
0: ini.
1: Udah laku belum?
0: Oh mereka udah mesen.
1: Oh udah.
0: Barangnya mesen. Udah sampai.
1: Okay.
0: Gitu. Makanya kemarin, wih oke juga nih ya. Lagi mau mikir-mikir untuk becoming mitra di sanga-sanga absolute.id nih.
1: Artinya ditambahin 0. Tiga ditambahin 0.
0: 30.
1: Baru kece.
0: Amin ya Allah.
1: Ya.
0: Menuju Pak, nanti ke sono Pak.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Ya, juga buat yang semua, trustlah sama kita.
0: Betul.
1: Kita nggak pernah bikin produk sembarangan.
0: Mm-hmm.
1: Apapun produk yang kita buat, itu selalu excellent.
0: Yes.
1: Baik bahannya, cara pembuatannya, cara packagingnya,
0: mm-hmm.
1: dan jualannya gitu. Betul. Margin kita tuh gede banget gitu.
0: Iya.
1: Jadi oke, okay, yuk semua rame-rame potong padi jualan sangat-sangat.
0: Iya tuh, potong
1: anything
0: padi.
1: Anything project, anything product ya.
0: Karena variannya juga kan banyak, banyak ya Pak ya, 20 gitu, nih.
1: 20.
0: Iya, peluang marginnya juga kamu mau jual mana, masih banyak, brother, pintunya gitu loh. Kalau misalnya ada nggak sih Pak, misalnya nih satu mitra dia kuatnya jualin ultimate,
1: yeah,
0: tapi ada juga mitra yang misalnya oh dia kuatnya ngejualin sabun kaliku-kaliku, kan dia bisa apa-apa aja kan Pak,
1: spesialis
0: ya?
1: Aja kalau iya, memang Anda biasa jualan sabun ya jualan sabun,
0: betul,
1: aja jualan
0: betul.
1: Minyak jualan minyak saja.
0: Kalau
1: banyak lupa yang besar-besar dulu mulai dari sabun karena yang paling murah.
0: Oh,
1: begitu
0: okay,
1: sabun jalan dia beralih ke minyak.
0: Oh, oke, okay, bertahap ya. Bertahap dia gitu untuk metodenya tuh. Mantap nih, 20 bayangin. Jadi gak usah bingung kalau misalnya kayak kemarin kan ada kemitraan yang dia baru 2 bulan. Gimana sih caranya mengedukasi mitra yang baru gitu ya Pak ya. Gitu.
1: Nah, kalau
0: itu,
1: saya cuma satu,
0: apa Pak?
1: Suruh merasakan.
0: Betul.
1: Kalau ngomong capek, belum tentu kalau betul merasakan. Dia mesti bingung kan, kalau gue gak beli bagus nih gitu.
0: Betul, betul. Dan itu it happens on me loh Pak, yang waktu itu kan aku sempat tanya ke Bapak, Pak kenapa efeknya tuh kayak ngantuk waktu gitu kan. Baru Babe bilang capek secara apa Pak kemarin Pak?
1: Mental.
0: Mental. Dan ingredientsnya juga ada yang namanya bahan relaksasinya.
1: Betul.
0: Tuh. Itu makanya, wah efeknya ya tidur.
1: Tidur. Loh kalau ngantuk ya tidur lah.
0: Gak mungkin melek ya Pak.
1: Iya.
0: Tapi resiko itu bablas Pak besoknya.
1: Ora apa-apa, nanti kan ada periode mental Anda semakin sehat kan.
0: Ah iya.
1: Nah, itu kan dengan tidur Anda mengumpulkan tenaga, di situ Anda juga memperbarui sistem tubuh kita untuk kembali normal.
0: Gitu. Yang mungkin bablas besok 8 jam jadi 6 jam, 4 jam, 2 jam, body clock-nya normal lagi.
1: Iya, seperti itu.
0: Mantap tuh. Kalau kata pasti Priadi, oke, alamatnya sudah dikasih. Kota Gede Yogyakarta, terima kasih. Sama-sama, Mas
1: Tio. Kota Gede itu kota loh. Alamatnya apa itu?
0: Ada nih, Jalan Nyi Ageng Nis Gang Melati.
1: Oh, gitu ya.
0: Nomor nih. Masku, Mas Setio nomornya enggak ada.
1: Enggak ada, ya nanti.
0: Cuma tulis
1: yang dapat.
0: Cuma tulisan oh dia di kos, Pak.
1: Oh, kos.
0: Enggak apa-apa ya, tah, enggak ada nomor ya? Harus ya, ada nomor ya.
1: Nomor dong.
0: Nomor dong Mas Setio, jangan cuma kos Pak Upi doang ini.
1: Gitu. Oh, ada namanya Pak Upi
0: gitu. Pak Upi. Mungkin di Google Map udah ada kali ya.
1: Iya, terkenal mungkin.
0: Di Kota Gede. Iya. Ini Nita udah. Oke, buat kamu yang masih pengen mendapatkan giveaway spesial di malam hari ini sama Babe nih 0811-8121-3998 karena ada natural cream. Beh, tadi kita yang pertama adalah apa Beh?
1: Apaan?
0: Yang ingredients pertama yang tadi Babe sebut tuh
1: Beewax.
0: Beewax. Dapat inspirasinya tiba-tiba dapat Beewax. Itu di mana Pak waktu itu?
1: Saya belajar.
0: Oh kalau ini ya, reference ya?
1: Oh belajar di Stanford, di Oxford. Bohong.
0: Kuyon nih, iki kuyon.
1: Ya. Jadi kan begitu Bu Riva mengatakan perlu A, B, C, D, F, G. Terus saya mana apa namanya kayak misalnya natural cream ya. Mana yang paling mahal gitu.
0: Oke. Okay. Oh Bapak ngomong ke Ibu ya, nih.
1: Ya saya pelajari apa sih natural cream itu, bahannya apa saja.
0: Oke.
1: Okay. Saya mulai browsing dan saya baca dan terus saya juga kalau bisa ke websitenya si pembuat itu.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ saya apa namanya compile.
0: Nah, ya, compile semuanya.
1: Ya terus oh ini kalau Indonesia beginilah. Gitu.
0: Wish. Di background check ya Pak?
1: Iya background check. Ya. Jadi kita apa kalau ada kriminal itu apa? Di apa namanya?
0: Survei, TKP,
1: apa,
0: investigasi.
1: Investigasi.
0: Iya.
1: Oh, ternyata cuman gitu. Alah.
0: Sepele.
1: Harga 2 juta cuman segitu. Gitu.
0: Babe ini cuma cepe loh. Natural cream
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Giling.
1: Iya, padahal itu ada merek bahkan merek Indonesia aja di atas 200 harganya.
0: Oke. Nah, ketika itu udah jadi, Pak. Tahap percobaannya itu kemana? Langsung ke ibu, tah?
1: Enggak, saya coba di kulit saya dulu.
0: Oh iya.
1: Kalau katanya secara tekstur, saya bandingkan sama yang harga mahal itu.
0: Oke.
1: Okay. Ada.
0: Ya, di compare ya?
1: Ya, di compare. Ternyata bahkan kita lebih bagus.
0: Uish, lalu, mantep.
1: Ya, saya report sama ibu.
0: Oke.
1: Okay. Silahkan dicoba. Gitu.
0: Oke. Okay. Pemakaian Pak, pemakaian dari Ibu pas setelah jadi itu ada ya, efeknya enggak?
1: Ya dia bilang, "Wih, top banget, masa cuman sehari jadi," katanya. Siapa dulu?
0: Mohon maaf. Itu tagline yang enak sebenarnya ya, kalau dia ngomong
1: gitu. Iya, semua apa skincare yang saya buat itu pertama saya tes diri saya sendiri secara fisik ya. Rasanya gimana, ada panas enggak dan sebagainya dan sebagainya. Baru setelah menurut saya karena suka-suka di saat saya aduh terlalu panas misalnya, terlalu kering misalnya. Nah, itu saya modifikasi lagi supaya apa yang kurang saya tambahkan. Nah, baru Bu Rifa yang tes.
0: Oke.
1: Nah, Bu Rifa bilang oke. Nah, mungkin baunya kurang bagus ya. Bu Rifa yang ngomong sendiri sama bagian produksi.
0: Oke.
1: Ibu Rifa maunya bau apa aromanya gini ya.
0: Oke.
1: Ya, terus sudah begitu mereka percobaan jadi saya dikasih. Saya juga tes lagi. Nah, Ibu juga tes lagi dan kita sepakat oke. Rilis.
0: Ready to go nih ya. Oke. Dan ini kan juga sudah tervalidasi BPOM ya Pak ya pastinya.
1: Iya, dan setelah itu baru kita kirim ke BPOM untuk dianalisa.
0: Ya. Dan itu ACC approve. Ya,
1: begitu approve. Bahkan di situ tertulis tidak apa tidak terdetek zat kimia.
0: Mantap.
1: Iya. Jadi mungkin ada tapi very small ya. Nah, akhirnya kita mintakan izin edar.
0: Oke.
1: Dan izin edar keluar, udah kita masal produksi masal.
0: Oke. Jadi Foxian Sangasian ini berarti natural cream sebenarnya juga sudah mengikuti regulasi yang ada ya Pak ya.
1: Harus.
0: Dan itu juga BPOM juga.
1: Ya betul. Walaupun kita melalui jalur beneran, banyak main tembak tuh.
0: Iya paham.
1: Maklon tuh main tembak. Nah akhirnya ribut ya. Sampai betul. Kantor polisi segala. Nah, iya. Masa natural krim urusan kantor polisi yang bener aja.
0: Rame itu Pak. Itu mereka lagi guyon itu Pak mereka. Bikinnya guyon.
1: Iya, tapi kalau masuk penjara namanya gak guyon dong. Gitu. Itu lucu.
0: Nah berarti kan sebenarnya natural cream ini terbentuk juga ada beberapa tahapan dan proses-proses yang sudah diuji klinis juga pastinya ya, Pak ya.
1: Iya, jadi
0: gak sembarangan Foxian.
1: Memang kita adalah uji coba pertama. Habis itu kita coba juga ke laboratorium yang lengkap dan mereka uji. Terus di situ dikeluarkan segala ingredient yang di situ, dia bilang itu semua is okay.
0: Oke.
1: Ya, terus biasanya juga kita bagi kepada mungkin ada reseller yang kita kenal, kita suruh coba.
0: Oke.
1: Jadi enggak begitu bikin jadi terus
0: langsung diedar.
1: Ya, enggak. Dan saya minta kepada yang ngurus, Anda harus ngurus apa di laboratorium yang punya sertifikat dari BPOM. Karena tidak semua laboratorium bisa ngetes itu.
0: Oke. Enggak semua ya Pak ya berarti semua. Ya. Oke, alright.
1: Dan saya enggak mau ada kalau memang ada zat yang berbahaya segera kita perbaiki gitu.
0: Oke. Based on dari bapaknya juga arahannya ya, kalau betul. Misalnya ada yang tidak lulus uji, tolong segera dikonfirmasikan kembali.
1: Ya. Oke. Ternyata 100 masuk, 100 keluar juga. Bagus.
0: Wih, lolos coy. Ya, mantap jadi, ini.
1: Jadi kita enggak ada pernah dari BPOM menolak kita.
0: Tapi Pak sebenarnya ini kalau secara umum ya resiko skincare ini kan secara general banyak banget ya Pak, apalagi yang namanya reaksi alergi
1: betul,
0: itu.
1: Betul. Nah, ya, dan kita kan dibanjiri banyak sekali produk skincare yang enggak jelas datangnya. Banyak sekali.
0: Oke. Ya. Maksudnya dibanjiri itu gimana Pak?
1: Ya, merek-mereknya tuh luar biasa banyak gitu.
0: Oke.
1: Terutama dari Cina, dari Korea. Itu masuk ke Indonesia tuh banyak.
0: Oh ya. Maksudnya di pasarnya Pak
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tak kira datang ke Bapak nih mau ngapain
1: enggak,
0: gitu kan.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Dan pernah ada sebuah acara CNN bikin ya mengenai kosmetika itu. Jadi pasar di Amerika pun kacau gitu.
0: Oke.
1: Ya, terutama di untuk yang kelas bawah ya. Kelas tinggi kan mereka beli merek-merek apa yang terkenal ya. Yang kelas bawah itu disebutin dia dipasang itu segala macam kosmetika macam-macam gelar kayak gelar pinggir jalan gitu. Waktu dicek nggak jelas semua tuh.
0: Oh itu cuma buat narik attention doang ya Pak ya?
1: Iya itu jadi perdagangan loh. Karena orang pengen cantik semuanya.
0: Iya. Tapi Pak sebenarnya gini, banyak banget kan yang udah dibilang tuh ini adalah bahan merkuri, hidrokinon tuh berbahaya bla bla bla gitu. Hal apa sih yang ngebuat orang-orang nih sebenarnya kalau kasarnya mah dibilangnya kok bebel banget ya udah dikasih tahu gitu loh. Apa karenakah ingin merasa cantik aja? Kalau dari sudut pandang Bapak gimana?
1: Mas, itu nggak tahu ya. Itu pada ceritanya udah panjang lebar kan, kayak hidrokinon sama merkuri ada aja gitu.
0: Masih ada yang kecepak juga ya Pak?
1: Iya.
0: Ya?
1: Dan yang saya juga nggak tahu, kok dia nggak ada survei sebentar kan? Sekarang kita kan pegang HP ya, bisa kemana-mana nanyain dan sebagainya, kan gampang.
0: Iya.
1: Pertanyaan, apalagi sekarang ada chat GPT ya, tinggal tanya dijawab gitu loh.
0: Iya, plus minusnya, bahayanya, iya, dampaknya betul, ya Pak ya. Iya.
1: Nah, karena orang pengen putih semua ya.
0: Pengen glowing instan iya, gitu ya Pak ya.
1: Pengen putih.
0: Oke.
1: Dia beli kapur.
0: Ah, itu teruji tuh, semut gak ada yang nempel kalau pakai kapur.
1: Iya, gosong langsung.
0: Panas weh.
1: Iya, jadi seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi apalagi dengan menggunakan artis sebagai
0: promosi gitu. Iya. Untuk ya biasalah, untuk awareness,
1: trafficnya
0: gitu kan.
1: Ya tapi ya artis kan dibayar mau merek apapun, selama dia dibayar dia akan promosikan.
0: Tapi Pak, aku mau nanya nih, ada beberapa case kayak sebenarnya di beberapa teman-teman atau yang pernah aku tahu ya, kalau misalnya dulu tuh kita pernahlah ke menggunakan skincare yang akhirnya tuh jadi ketergantungan gitu loh Pak. Yang akhirnya kulit jadi menipis terus, tapi emang glowing, tapi setelah kita berhenti itu beruntulan lagi, segala macam lagi.
1: Banyak.
0: Kayak gitu-gitu kan banyak case-nya ya Pak.
1: Ya Bu Riva itu kan selama belum kenal Babe. Begitu.
0: Okay.
1: Ikut temennya pakai apa, glowing, dia tiru-tiru. Padahal isinya nggak jelas gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau kita menggunakan natural cream ini, ada nggak Pak resiko ketergantungan yang kayak tadi gitu?
1: Kalau ketergantungan iya, karena terus kulit kita bagus kan. Jadi ketergantungan akan kulit bagus.
0: Oke, positif
1: dan
0: ya.
1: Betul, tidak bikin efek samping. Okay. Karena semua produk skincare kita berasal dari alam.
0: Herbal
1: dari,
0: ya,
1: dari herbal.
0: Iya. Tapi kalau yang ketergantungan yang tadi, yang bikin kulit menipis, terus setelah stop beberapa waktu pemakaian jadi beruntulan, nggak ke situ ya Pak ya?
1: Iya. Bu Riva tuh ketemu saya pertama, begitu dibersihin, uratnya aja kelihatan dulu.
0: Iya tipis biru, Pak, betul. Ada beberapa teman aku gitu tuh. Iya dia kayak
1: film apa tuh ya? Ada yang keluar.
0: Iya kayak di film.
1: Nakutin ya kan?
0: Iya. Oh ibu sampai kelihatan Pak.
1: Iya kelihatan gitu, besar kelihatan. Saya bilang kamu pakai apaan? Dulu kan kita belum punya skincare.
0: Iya.
1: Jadi ya saya anjurin pakai minyak tanam milah tanahmu aja.
0: Oke. Kalau natural cream sama tanah milah tanamu, kalau dipakai berbarengan bermasalah nggak Pak? Atau ada treatment
1: natural
0: tertentu?
1: Natural cream tuh di dalamnya ada minyak tanah milah tanamu.
0: Oh jadi nggak perlu di double ya Pak
1: perlu.
0: Ya?
1: Okay. Jadi semua skincare saya based on tanah milah tanamu.
0: Mau aktivitas atau sebelum tidur pemakaian Pak? Which one?
1: Nah kayaknya natural cream tuh untuk ya bisa dipakai kapan aja lah.
0: Okay.
1: Dan dia kalau dikasih make up nggak luntur.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi buat foundation lah istilahnya.
0: Oke. Berarti kalau misalnya kita siang itu juga it's okay pemakaian. Ya, mau tidur juga gak apa-apa gitu
1: gak
0: ya?
1: Gak apa-apa.
0: Oh gitu. Mau ah? Aku boleh WhatsApp gak?
1: WhatsApp sama siapa?
0: WhatsApp ke Fox. Halo Babe, namanya Bowo nih. Ngadi-ngadi kata Bapak, ngadi-ngadi loh.
1: Kalau Bowo nanti marahin loh, masih Bowo.
0: Oh ya jangan ya itu, ampun. Baik kita tahan dulu ya, sambil nunggu WhatsApp yang masuk juga buat kamu Foxian. Ayo, karena kita ada lagi di momen spesial sampai tanggal 24, giveaway spesial dari Babe Bambang Pranoto as our founder sangat-sangat natural cream. Di mana ini kamu cukup menanyakan atau bertanya ke Babe atau say hi aja cuma hi Babe itu pasti dapat gitu.
1: Nggak
0: ya.
1: Enggak bisa.
0: Ngarahinnya enggak benar.
1: Kalau cuma hi itu enggak tak jawab, enggak tak bacain.
0: Mohon maaf kata Babe.
1: Mohon maaf.
0: Di 0811 8121 3998 formatnya nama kamu, spasi domisilinya, please ditulis yang lengkap ya. Habis gitu nanti kamu boleh menanyakan sekitar produk Sanga-Sanga, atau mungkin dari sekitar ada yang kamu pengen pertanyakan ke Babe, motivasi atau apa, kemitraan juga boleh ya.
1: Yes.
0: Tetap di radionya Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Oke. Okay.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam, radionya sangat-sangat asing ada lawan, masih ada Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba di sini. Mari Bung Rebut kembali, masih berjalan satu jam lagi.
1: Yes. Tunggu komentar-komentar
0: dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Tadi Rino tuh sempat nanya-nanya sama Babe gitu kan. Kan tanamilah tanamu kalau misalnya Foxian sudah mampir nih ke sangat-sangat-official.co.id kan ada yang cair dan ada yang sabun ya, Pak. Nah, itu bedanya apa sih, Pak?
1: Ya kalau sabun kan itu diperkeras ya.
0: Diperkeras.
1: Ya, jadi
0: sabun batang ya ini
1: sabun
0: ya.
1: Sabun batang itu biasanya lebih membersihkan daripada yang cair.
0: Oke. Dan itu wanginya juga waktu ada di sini produknya waktu itu, wangi banget, wangi pandan atau wangi melati. Pokoknya itu wangi banget tuh, Pak. Gitu. Jadi, perbedaan signifikannya apa, Pak, kalau kita pakai yang sabun sama yang cair?
1: Ya, yang cair ini lembut lah bisa.
0: Oke.
1: Nah, untuk wong-wong sugih lah.
0: Aku udah bisa masuk belum ya kategori itu? Ya, kalau sabun?
1: Sabun, ya menurut saya kalau saya sebagai laki-laki itu seneng yang pegang yang ada, bukan yang cair lah.
0: Oke.
1: Kayaknya nggak sabunan kalau cair ya gitu loh.
0: Oke.
1: Walaupun efeknya sama.
0: Sama ya.
1: Sama, gitu. Beda sama sabun-sabun cair yang ada di pasaran.
0: Oke.
1: Itu kurang bersih kayaknya gitu.
0: Oke.
1: Ini benar-benar juga bersih dan baunya lebih seduktif lah yang cair daripada yang batangan.
0: Oke.
1: Cuman kayaknya kalau sabunan cair itu kok saja piye gitu loh. Nggak mantap gitu. Kita biasa
0: gasro pakai sabun batang ya, Pak ya. Iya.
1: Pakai sabun cuci.
0: Iya lagi dulu sempat ngerasain loh.
1: Iya, sunlight itu zaman dulu sabun cuci itu bisa buat mandi.
0: Enggak panas apa, Pak?
1: Enggak lah.
0: Enggak.
1: Sabun sunlight yang awal-awal itu bagus karena dia dibikin dari minyak kelapa.
0: Oke.
1: Dan serai ya, bau serai gitu. Dan itu masih asli.
0: Oh, kandungannya alami itu.
1: Kandungannya alami daripada yang sunlight yang baru lah.
0: Oke. Ya, kalau yang sekarang mah lebih ke mencuci piring, ya, ya gitu, lebih spesialisasinya ke situ ya, Pak.
1: Chemicalnya banyak.
0: Iya. Pak, ini kalau kita berbicara masalah tentang menjaga yang ada lebih susah daripada meraih yang belum ada. Kalau dari Babe sendiri nih, gitu ya, dalam bisnis dan kehidupan, ada nggak momen ketika mempertahankan yang udah ada itu jauh lebih penting daripada kita mengejar yang belum ada? Terus gimana nih sangat-sangat mengajarkan ya, prinsip ada, ini ke mitra?
1: Betul, ada ibarat ya, burung pipit di tangan apa dilepaskan, mengejar burung apa yang jadi kita nih suka bicara yang jauh-jauh gitu loh. Sementara apa yang kita punya tuh nggak
0: kelihatan. Peribahasanya tuh ya, burung pipit tuh.
1: Jadi burung pipit buang aja lah gitu. Padahal nyari burung yang lain udah susah gitu kan. Gitu.
0: Belum tentu dapat nih burung pipit. Okay,
1: jadi lebih baik kita apa memaintain yang ada. Terus kita grow secara natural, alamiah gitu.
0: Oke. Tapi kalau dari segi kemitraannya sendiri nih, Pak, ada nggak sih, Pak, jadwal-jadwal tertentu? Misalnya nih kita Zoom akbar atau meeting online akbarnya?
1: Sering.
0: Oh itu
1: sering.
0: Itu ada, Pak?
1: Sering.
0: Oke.
1: Bahkan tatap muka kalau di Jakarta, kita ada yang di Jakarta
0: meet and greet gitu ya?
1: Ya, kita ketemu.
0: Oke. Kalau meeting besarnya begitu dalam sebulan sekiranya ada berapa, Pak?
1: Paling nggak satu kali.
0: Oh itu mah wajib ada ya?
1: Ya itu Zoom biasanya.
0: Oke. Sebatas silaturahmi kah atau itu membantu si para mitra kita nih sangat sian yang misalnya ada kendala apa nih?
1: Ya kayak jadi gitu biasanya ya. Kita ada presentasi misalnya produk baru atau sesuatu yang baru misalnya cara penjualan baru atau harga yang baru. Terus nanti di belakangnya kita apa namanya kita tanya jawab.
0: Oke. Sesi itu mah tetap akan ada ya, Pak. Ya.
1: Dan ada kuis biasanya terakhir.
0: Oke.
1: Nah, kuis yang sederhana hadiahnya produk. Terus ada kuis yang apa namanya milih dia pakai kayak ada tuh ada program yang
0: apa tuh, Pak? Fortune wheel.
1: Iya, fortune wheel.
0: Oke.
1: Nah, itu hadiahnya handphone biasanya.
0: Widih.
1: Iya.
0: Mantap, Bu.
1: Iya. Jadi paling enggak ada 4 sampai 5 handphone sekali session.
0: Sekali session?
1: Iya.
0: Dalam satu bulan?
1: Kayaknya sebulan sekali.
0: Mantap. Anggaplah berarti secara kasar sebulan akan ada hadiah akbarnya 5 handphone yang dibagikan.
1: Ya, kalau setahun kan
0: 5, 12, 60?
1: Iya.
0: Mantap handphone. Itu.
1: Nih saya pernah ngitung waktu zaman 2022 atau berapa ya. Itu 300-an handphone yang kita bagi.
0: Itu zaman apa, Pak?
1: Tahun 2022.
0: 2022. Ya. 300 handphone. Buset. Itu enggak iPhone semua kan, Pak?
1: Handphone semua lah. Oh, bukan iPhone.
0: Bukan iPhone kan. Iya, jangan lah, Pak. Rugi bandar, Pak.
1: Iya.
0: Habis gitu dia kabur lagi.
1: Gini, apa yang terjadi? Dulu kan waktu ulang tahun kita sering dikasih handphone sama apa kayak bank gitu. Ini saya bagiin ke anak-anak kok. iPad bagiin. Jadi enggak saya ambil buat saya.
0: Oke.
1: Kayak saya ulang tahun dapat hadiah handphone ya saya bagi.
0: Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya mah ya kalau dari ya benar sih kalau kita lihat juga
1: nah,
0: ya Foxian
1: yang sering tidak dilihat sama seakan-akan ikut kita ini susah gitu loh.
0: Oh. Ya,
1: karena dia nggak pernah ngitung apa yang sudah saya berikan ke mereka.
0: Oke.
1: Gitu. Baru dikasih bunga sedikit sama brand lain udah bingung.
0: Bingung. Gitu. Oke.
1: Ini jadi dapat duit ya? Jadi dapat duitnya berapa ya kan? Ya kan kalau Anda jual 1 juta botol misalnya dapat mobil lebih biasa. Saya juga kalau Anda beli 1 juta botol saya kasih Fortuner paling enggak ya kan.
0: Okay.
1: Bahkan Lexus saya kasih kalau kamu bisa jual 1 juta botol kan.
0: Sebulan tuh.
1: Ya whatever lah.
0: Whatever
1: ya.
0: Yang penting pencapaian 1 juta ya, kemungkinan itu ada ya Pak ya.
1: Mobil kita kasih.
0: Wah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Mereka dapat 200 ribu aja udah senengnya bukan main.
0: Pencapaian 200 ribu botol nih Pak?
1: Enggak, 200 ribu perak. Kan ada yang banyak yang MLM kan. Itu kan ngasih 200 ribu aja udah.
0: Udah girang ya. Kalau Babe mah kemungkinan Lexus mau dikasih.
1: Dulu ada yang ngasih 1 gram emas ya. Kan kalau di foto kan serem kan.
0: Ya, kan? Dapat emas 1 tuh.
1: Kilo sama 1 gram kalau di foto kan sama.
0: Sama, iya. Cuma kalau kita timbang beda.
1: Beda. Nah itu udah, wah, udah. Gembira ria.
0: Be boleh enggak di

0: Itu ke Belanda.
1: Ke Belanda. Oh udah Pak, udah berjalan?
0: Udah.
1: Wah mantep wih.
0: Iya.
1: Berapa orang Pak? 12? 15?
0: Lebih.
1: Hah? Lebih?
0: 30-40an orang.
1: Wih banyak ya, coy. Iya. Tahun berapa berarti? 2020?
0: Saya kalau gak salah 2024.
1: 2024. Ya. Oh itu udah ngajak Sang Asian ke Belanda. Oke. Ke Bambrug Pak?
0: Ya jadi pas ulang tahun saya di Bambrug ya kan. Habis itu jalan-jalan lah. Dan saya bilang daripada jauh-jauh capek di jalan, jadi yang deket-deket sama Belanda aja. Jadi Belanda, Belgia, atau Belanda, Jerman gitu.
1: Oke. Itu pas momennya kebetulan Bapak juga ulang tahun gitu ya. Oh Belgia sama Jerman deket ke Belanda ya Pak?
0: Deket.
1: Oke.
0: Bahkan dulu kan mereka ada Benelux ya.
1: Benelux tau apa Pak?
0: Belanda, Belgia, sama
1: Luxembourg. Luxembourg. Oke. Iya, benar-benar istilah wilayahnya tuh ya Fox ya. Keren ya.
0: Sekarang saya nanya lah tuh produk-produk gitu. Paling pergi ke Korea, Jepang,
1: iya lagi.
0: Gitu ya. Iya. Kan dibanding ke Eropa ada pesawatnya aja udah beda jauh kan. Emang dikira Jepang sama pergi ke Amsterdam. Iya kan.
1: Emang setara bro.
0: 5 tiket ke Jepang, 1 tiket ke Amsterdam.
1: Iya.
0: Gak mikir, mereka tuh gak pernah kalkulasi.
1: Iya.
0: Jadi ya minta maaf. Mungkin ya itu matematiknya waktu SD itu ya gak parah.
1: Gak parah.
0: Iya. Saya lihat kayak margin kita kan gede.
1: Iya.
0: Nah dianggap kecil itu dari unsur mana?
1: Hitungan money.
0: Hitungan
1: gitu,
0: mana?
1: Iya.
0: Gitu. Jadi susah kalau saya ngomong apa hubungannya sama matematik gitu ya. Nggak mudeng-mudeng saya.
1: Komparasinya juga sebenarnya nggak equal ya Pak?
0: Ya nggak equal, kan dia harus komparasi sekian persen,
1: yeah.
0: Compare ini kan. Habis sekian persen, duitnya berapa, ya kan. Gitu. Ya misalnya 50 ribu, untungnya 100% ya kan 50 ribu.
1: Betul.
0: Nah kita kalau 100 ribu, untungnya 200 ribu kan gitu, kan beda.
1: Beda. Gapnya juga lumayan ya Pak ya.
0: Seperti itu.
1: Ya mungkin gak kelihatan Pak.
0: Nah itu.
1: Iya.
0: Kalau bangsa yang bagus-bagus kok gak kelihatan gitu. Yang jelek-jelek malah kelihatan.
1: Pernah
0: ya. Pernah ini mereka apa ikut apa namanya cruise.
1: Oh kapal pesiar ya,
0: dari
1: okay.
0: Singapura ke Hong Kong tuh bolak-balik kalau gak salah. Tapi kan gue tahu di cruise itu sebetulnya kan tempat judi.
1: Iya.
0: Jadi orang yang mau beli tiket itu seneng aja. Mereka bahkan mungkin murah banget ya. Karena mereka disuruh judi gitu.
1: Okay.
0: Orang muda gitu loh. Bangga. Oh saya ikut cruise. Dari Singapura ke Hongkong.
1: Hongkong.
0: Gundul. itu kapal apa namanya. Istilahnya apa. Kayak di Las Vegas apa namanya.
1: Kasino.
0: Kasino
1: iya.
0: Berjalan.
1: Di atas kapal tuh
0: ya. Iya di atas kapal.
1: Iya.
0: Katanya sih pergi ke luar negeri di atas kapal.
1: Yoi.
0: Cuman kapal itu sebetulnya nyari orang untuk main kasino.
1: Oke.
0: Gitu loh. Bukan piknik itu. Lain. Ya kan. Lain sama memang cruise yang untuk pariwisata.
1: Ya untuk pesiar wisata. Nah,
0: itu gak mudeng tuh. Gak mudeng.
1: Agak parah gak, tadi ya Pak. Nah,
0: agak parah. Kan dia pergi misalnya sekarang ke Jepang kan kita bisa. Iya kan. Jepang kan ekonominya lagi rotsoy kan.
1: Rotsoy. Nah saya babe tuh.
0: Makanya gitu bangga.
1: Iya. Kan? Update status sosmed penuh itu. Tapi
0: sama babe gambarnya di situ aja.
1: Sama babe mah. Apa nih?
0: Iya kan saya kemarin ke Hokkaido, Jepang kan yang di utara. Hokkaido tuh bagus kalau pas musim dingin.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi kalau musim panas itu tempat skinya kan rumput yang tumbuh.
1: Iya, cair.
0: Nah, apa gue selalu prosotan di sini?
1: Apa gitu tadi istilahnya apa Pak yang di Bali Pak yang jalan yang geradakan pantat luka.
0: Pantat luka. Gitu. Prosotan enggak deh.
1: Aduh, ngelihatnya cuma dari luar doang sih Pak.
0: Iya,
1: gitu,
0: jadi
1: ya.
0: Orang nggak tahu meaningnya. Gitu.
1: Sebenarnya message-nya nggak kesampaian juga gak nih, nggak lihat dia.
0: Nah, jadi kayak misalnya kita ke Paris kan. Nah, ke Paris itu bukan hanya ke Paris ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita ajak ke satu gedung yang tertinggi di Paris untuk naik ke atas. Ya, karena kalau di Menara Eiffel tuh antrinya panjang.

0: banget. Nah, kalau di gedung itu kita bisa atur kan. Makanya saya bawa ke sana.
1: Oke.
0: Okay. Orang mudeng. Kan waktu di atas itu dia lihat lo jalan Pak Aris itu lurus gitu.
1: Iya,
0: iya. Tapi dia appreciate kan. Gitu. Mm-hmm. Orang mudeng.
1: Yang salahnya di mana ya Pak ya, sebenarnya?
0: Saya bingung. Kayak di Inggris kita ajak makan di Hard Rock Cafe.
1: Iya.
0: Kan itu Hard Rock Cafe Inggris di London itu kan gak main-main
1: iya,
0: itu
1: iya. Bisa duduk. Harga lumayan tuh.
0: Harganya lumayan.
1: Iya, gitu. Iya, iya.
0: Nah dia lihat misalnya gitarnya Joss Harrison. Oh gitar jelek lagi. Dia gak tahu.
1: Dia gak tahu value-nya
0: itu
1: tuh.
0: Itu Joss Harrison.
1: Iya, iya.
0: Terus saya ajak dia ke Abbey Road.
1: Oke.
0: Okay. Studionya Beatles.
1: Iya, iya.
0: Yura mudek. Loh, pikniknya itu cuma lewat apa kan ada Zebrakos tuh aha. Jalan. Itu tuh
1: spot legend itu.
0: Spot legend itu.
1: Iya, iya, iya.
0: The Beatles tuh. Cuma lewat jalan.
1: Waduh aku. Kacau tuh, Pak.
0: Nah, kayak gitu-gitulah.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi, saya kan udah pilih ke tempat-tempat yang memang luar biasa ya.
1: Iya.
0: Dan semua orang terutama ya kayak saya yang senang musik, itu bisa lewat Zebrakrosnya Abbey Road itu,
1: waduh. Wah itu udah speechless banget Pak.
0: Speechless.
1: Iya, iya. Speechless, pernah, priceless lah ya, buseh.
0: Saya pernah SMP.
1: Ngebayangin di situ.
0: Bukan ngebayangin, saya lakukan di depan sekolah saya.
1: Ada Zebrakros.
0: Ada Zebrakros. Terus saya jalan, yeah. Cuman sendirian yeah. Sih. Karena yang lain nggak mau disuruh gitu. Dia ngapain?
1: Lu kagak tahu. Lu nggak tahu. Oh, ya.
0: Jadi saya pakai baju putih-putih. Celana panjang putih cutbray itu ya, sebagai John Lennon jalan
1: yeah,
0: itu.
1: Okay.
0: Saya suruh foto dari samping. Ketawain saya sama temennya SMP. Aduh parah.
1: Padahal itu afirmasi itu ya Pak. Ya,
0: padahal itu kan cover album dari Abbey Road kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, kemarin itu saya ajak 200 orang loh.
1: 200 orang Pak?
0: 200 orang.
1: Kemana nah, Pak?
0: Ke London.
1: 200 orang?
0: Yes. L-O-N-D-N-O-N.
1: London.
0: London.
1: London punya 200 orang.
0: Iya.
1: Babe yang ngelit.
0: Iya. Dan saya pilihin tempat-tempat yang luar biasa.
1: Gils 200 iya. Orang loh Pak eh.
0: Iya.
1: Biasanya kan orang 50 gitu ya.
0: Oh Garuda aja bingung.
1: Ini rombongan mana nih?
0: Ini rombongan dangdut mana?
1: Dangdut dong.
0: Ya abis gak ada apresiasinya kan jadi repot kita kan.
1: Iya iya iya.
0: Udah diajak ke London loh.
1: Ini zamannya Kutusian ya Pak?
0: Iya zaman
1: Kutusian. Oke, oke,
0: oke. Itu 2019 kalau nggak salah.
1: Oke. Okay. Sebelum COVID berarti ya?
0: Belum.
1: Oh belum COVID. Iya, iya. 200 loh Pak.
0: Iya. Terus ke Chelsea.
1: Yes. Ya. Sempat mampir Chelsea nih?
0: Mampir.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan hotelnya dekat stadionnya Chelsea.
1: Stamford Bridge ya?
0: Iya. Oke, oke. Apa namanya di
1: situ. Iya, iya, iya.
0: Gitu. Terus juga ke Bath namanya.
1: Oke.
0: Okay. Itu jadi pemandian kuno di zaman Romawi, ya kan.
1: Sadis. Pakai ini nggak sih Pak, tour travel atau emang di handle
0: oh,
1: sendiri?
0: Oh kita pakai tour travel dong. Oke. Okay. Handle sendiri, ampun.
1: Iya, mocrol Pak, 200 orang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, ya terima kasih. Sebelum ke Bath, itu ada namanya Box, Desa Box. Ya. Itu studionya Peter Gabriel.
1: Oke.
0: Okay. Nah. Si kan kita pakai apa namanya pakai gator ya. Gatornya aja nggak mudeng. Ngapain ke rumah desa rumah, ya lu kagak tahu nih Peter Gabriel monyo enggak.
1: Lo enggak tahu historikalnya bro.
0: Iya gitu. Ya, ya, ya, ya.
1: Tapi 200 semuanya tuh Pak datang ke ya, semua, desa box itu.
0: Iya. Oh, kalau ke box enggak karena saya sendiri itu.
1: Oh, itu Bapak
0: itu
1: aja.
0: Dalam perjalanan dari London ke Bath namanya. Nah saya tuh lihat peta lu kok ini ada box. Gue bilang mampir. Bingung tuh tour guide-nya. Untung sopirnya clever ya.
1: Yeah.
0: Itu tempatnya Peter Gabriel.
1: Oh apa? Tahu dia. Yeah, yeah.
0: Om saya itu.
1: Dia aku tuh Pak.
0: Ya pokoknya
1: iyalah.
0: Biar kelihatan hebat lah. Saya mampir kan. Kebetulan itu ada studionya. Nah. Kita saya nggak boleh masuk ke studionya kan
1: oh,
0: ada
1: boleh.
0: Rekaman ada rekaman
1: oh lagi ya. Ada rekaman tak kira emang ya, museum gitu Pak
0: enggak
1: oke okay.
0: Masuk saya kan nanya sama dia apa memorabilianya apa aja gitu ada yang udah borong semua sih bro. borong semua tuh
1: semua
0: iya semua jenis ada topi ada kaos ada segala macam
1: tapi memang itu dijual sebenarnya
0: dijual oke okay. Gitu
1: kosong. Terus, dong Mbak Besikat semua
0: iya
1: langsung kosong tuh.
0: Terus saya nih Peter Gabrielnya mana? Dia nggak pengen ketemu ponakannya nih.
1: Oh gitu, jadi bilang gitu.
0: Nggak saya ngomong gitu.
1: Oh.
0: Nggak, dia lagi di London, nggak tahu gimana. Nanti saya beritahu. Oke ya.
1: Oke.
0: Sebutkan namaku.
1: Ya, okay. Apa aja, ada gitarnya nggak? Atau alat musik gitu?
0: Ya di studio kan kita
1: semuanya tuh. Masuk.
0: Enggak, pas di tempat jual memorabilianya ada alat-alat yang sedang dibetulin.
1: Babe sikat tuh?
0: Enggak lah, okay, kan lagi dibetulin untuk studio sih. Loh kok lama-lama lah. Ternyata tipe yang lama-lama. Yes. Pokoknya bisa foto. Dan itu studionya itu di atas. Dulunya itu penggilingan gandum. Dibikin studio.
1: Okay.
0: Nah itu pakai tenaga air. Jadi kincirnya itu pakai tenaga air.
1: Jadi berarti airnya masih lewat situ. Nuansa desanya masih dapat banget tuh.
0: Banget.
1: Oke. Okay. Nuansa desa di Inggris di London.
0: Iya.
1: Wih.
0: Dia outside London.
1: Oh, outside raya. London. Oke, oke, oke. Tapi masih Inggris Raya juga kan?
0: Iya, Inggris Raya.
1: Oke. Okay. Dapat banget dong vibes-nya tuh.
0: Heeh, diajak ke situ ya orang mudeng wis piye.
1: Sayang banget tuh ya.
0: Iya. Terus di Paris. Kita ke Istana Versailles. Nah, habis ke Istana Versailles kan makan.
1: Iya.
0: Menunya escargot.
1: Apa?
0: Escargot.
1: Escargot. Oke. Okay.
0: Itu apa namanya?
1: Dessert kah?
0: Bekicot Paris itu.
1: Hah?
0: Bekicot ya, tapi bekicot sono.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Itu enak banget ya. Enggak pada mau makan. Jadi saya ambilin piring-piring dia, saya sama Ogita sikat semuanya satu, sikat semua. Habis nggak ada mau dimakan, dia makan yang lain, ya udah.
1: Oke.
0: Okay. Kita.
1: Oh ya ada lo escargot.
0: Escargot, yaitu makanan
1: siput atau apa tadi Bapak bilang?
0: Bekicot.
1: Iya bekicot.
0: Iya kita bilang.
1: Iya daging bekicot ya.
0: Iya
1: iya iya. Kayak protein tapi ini bekicot gini-gini juga nih.
0: Enaknya Pol.
1: Wih. Iya ya. Ini tak cari penasaran emang ada ya? Iya iya iya. Escargot. Iya iya. Terus mereka jadi nggak makan tuh Pak escargot?
0: Iya makan yang lain.
1: Oke. Okay. Oh nggak tahu dia makanan kayak protein nih.
0: Nah, saya ambilin dari satu meja. Saya ada meja panjang, saya jejerin. Saya mau kita lah. Cicit kan pakai tusuk gigi ngambilinnya.
1: Tapi banyak yang suka atau nggak suka nih Pak makanan yang ini?
0: Kalau orang Indonesia kurang suka. Mungkin karena asosiasinya dengan bekicot
1: iya, iya, tadi. Iya. Oh, kebayangnya sama yang punya cita-cita ya. Jadi iya, apaan nih gitu.
0: Itu kan makanannya daun anggur gitu loh.
1: Oh iya benar. Tapi emang sebenarnya nih kalau aku baca di Google, si escargot ini sebutan bahasa Prancis untuk bekicot atau siput darat, Foxia. Iya, perbedaan darat. Utamanya murni terletak pada spesies yang digunakannya aja. Oke, sama standar kebersihan sama serta cara pengolahannya di dapur. Oh iya, Paris mah.
0: Iya, gode makanan.
1: Iya, gode makanan. Pak, kita tahan dulu Pak, ada WhatsApp yang masuk nih Pak.
0: Oke.
1: Dari siapa ini? Okta. Malam B, mau tanya, kulit muka aku kan sensitif ya, gampang beruntusan. Untuk natural cream ini, apakah ada efeknya buat kulit sensitif?
0: Iya,
1: bisa menghilangkan fleck hitam juga nggak, Be?
0: Betul, akan menjaga kulitnya menjadi sehat.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Ya tentu dengan misalnya beruntusannya hilang. Tapi tidak bikin cantik loh ya.
1: Oke. Okay. Ya. Ini udah disclaimer dulu nih.
0: Ntar dia jadi... siapa
1: kepedean
0: sastro gitu.
1: Walaupun dia gampang beruntusan berarti aman ya Pak ya.
0: Aman
1: ya, natural jadi, cream.
0: Dan sekarang kita tanya alamatnya supaya dia dapat hadiah gratis.
1: Okta, ini alamatnya belum ada nih Okta nih. Ya. Buat Foxian juga kalau misalnya mau WhatsApp di 0811 8121 3998, formatnya nama kamu spasi domisilinya yang lengkap sama sampai nomor rumahnya. Gitu ya Okta ya. Okta dikirim lagi ya, mudah-mudahan masih dengar nih Okta nih. Terus ini ada dari Uni Hani Brian. Selamat malam Babe, saya mengikuti talk show kali ya. Dari awal sampai hari ini saya tertarik dengan natural cream, bukan natural screen ya. Natural cream Dan saya udah pakai Sanga-Sanga Ultimate, pancen bagus. Saya Nuni Susilowati, alamatnya oke, sudah lengkap. Thank you.
0: Oke, Anda juga dapat hadiah
1: Natural Cream tuh. Klasis. Uni Honey Brian.
0: Klasis.
1: Grand. Ada cengkoknya.
0: Gratis. Ben kita uang Londo gitu.
1: Efek escargot.
0: Itu Prancis itu,
1: ya. Oh iya, salah. Be, rasanya apa sih, Be? Asam, asin,
0: enggak
1: atau apa sih?
0: Dong.
1: Atau emang gurih aja enak, gitu, kayak gorengan ya, gitu?
0: Enggak, dia di, kayak direbus, terus dikasih saus. Nah, sausnya tuh enggak
1: tahu. Ya, ada saus kayak, seafood?
0: Enggak, sausnya tuh apa, ada mungkin ada daun-daun itu.
1: Min?
0: Bukan daun min, apa namanya, daun anggur tapi yang muda.
1: Oh, ush. Ya. Daun anggur tuh?
0: Yes.
1: Kenyang gak, Be, waktu itu?
0: Ya, makan punya semua rombongan ya super kenyang lah.
1: Nggak, karena nggak dimakan sih, Kak.
0: Habisin. Okay. Aku sama kita berdua.
1: Bodoh amat.
0: Bodoh amat. Gue yang bayar.
1: Seporsi biasanya berapa sih, Be, escargot nih? Aduh, berapa lupa. Buah itu?
0: Ada sekitar berapa, hampir 10.
1: 10?
0: Iya.
1: Oh, nggak kenyang kalau aku itu ya.
0: Duh. Tapi kalau sederet gitu.
1: Oh ya itu mah
0: kali.
1: Gumoh, Be.
0: Kali. Dan kita habis jalan-jalan di Versailles itu kan, oh, istana Versailles itu kan lebar banget.
1: Makannya di dalam istananya atau emang di depannya? Depannya. Oke. Gitu. 200 orang nih. Wih, gile. 200 orang enggak main-main loh.
0: Istana Versailles.
1: Yoi.
0: Istana Versailles masuk aja udah mahal. Mungkin sekitar 75 euro atau 50 euro per orang.
1: Oke. Itu bawa rombongan 200 orang itu perut mulas enggak, Be? Setelahnya. Pas sudah nyampe Jakarta.
0: Lagi banyak duit.
1: Wah, sedap. Enggak mules itu mah. Anti mules.
0: Karena habis itu kita bikin konser megah loh.
1: Di mana, Pak?
0: Di Jakarta Convention Hall.
1: Oke. Ya. 2019 nih ya, orang kayaan berlanjut nih.
0: Betul, kita bikin orkestra dengan bintang, ada God Bless, ada Iwan Fals, ada apa? Rosa, terus ada siapa namanya? Siapa satunya? Raisa apa?
1: Wih, ini mah real sugih,
0: ya,
1: Pak.
0: Iya, betul.
1: Real sugih in 2019 ya, nih.
0: Itu, weh, gila lu. Kita book semua apa namanya?
1: Musisi.
0: Enggak anunya apa? Apa JCC itu kita book semua.
1: Semua, Pak?
0: Iya, seluruh gedung itu kita sikat. Terus sebelum apa namanya, sebelum konser pun kita makan malam yang kelas hotel lah, mewah
1: gitu. Di situ juga?
0: Di situ juga.
1: Bukan main. Si 200 orang ini?
0: Iya. Lebih 200.
1: Lebih, oke.
0: 500 sampai 600-an orang.
1: Ini tuh dalam rangkaian rewards atau
0: ulang
1: memang ada anniversary-nya?
0: Sanga-sanga yang ke-6.
1: Ke-6, kutusiannya ya, Pak?
0: Betul.
1: Oh, yang ke-6.
0: Nginepnya di Sultan.
1: 200 yang diboyong?
0: 600. Iya.
1: Kan main-main.
0: Iya, kenapa saya pilih Sultan? Karena itu kan bisa lewat terowongan.
1: Betul.
0: Betul. Jadi keluar dari terowongan, tinggal makan, habis itu nonton.
1: Se-eksklusif itu ya?
0: Iya, tapi
1: dimanja segitunya loh. Iya,
0: gak kena tuh. Masih aja pada berkhianat. Saya juga pusing. Ini anak-anak ngerti gak hidup cara orang sugih. Taunya gak tahu dia.
1: Iya, iya, iya.
0: Kayak nonton apa namanya dangdut di warung.
1: Pensi kali, nonton pensi dia.
0: Iya, yang gitu-gitu.
1: Ini mau konser hall.
0: Konsep itu besar kita lah. Satu lagunya tuh kita betul-betul kita kurasi. Orkesnya Edwin Gutawa. Terus dekorasinya itu Mas apa namanya, J. Subiakto.
1: Ternama semua loh, Pak.
0: Iya. Ramudeng.
1: Ramudeng itu ya.
0: Pada sebelah saya kan waktu itu banyak wamen-wamen ya.
1: Yeah.
0: Punya duduk. Mas, gila, Mas. Ini ngelebihin apa istana bikin acara katanya. Wamen-wamen itu komentar sama saya. Wih, Mas Bambang kurasinya juga bagus, lagunya pas gitu.
1: Oke. Itu untuk nge-serve para member-member ya, mitra ya.
0: Ke Eropa.
1: Dilanjut ke situ.
0: Itu 5 hari Mas nginep di Sultan.
1: 5 hari, Pak. 600 orang.
0: Betul.
1: Dilanjut hall itu.
0: Iya.
1: Segini tembus, Pak?
0: Enggak.
1: Oh, enggak tembus. Oke.
0: Sekitar 14-an.
1: Oke.
0: Nah, waktu itu kan ada apa? Tamrin kan acara apa namanya?
1: Chef Day?
0: Oke.
1: Okay.
0: Isinya orang terus kita semua.
1: Wow, rombongan tuh. Oh, emang di setnya seperti itu.
0: Iya, kan dari HI tinggal keluar.
1: Iya, tinggal lempeng tuh ya, Pak.
0: Terus akhirnya dia juga gini. Ternyata dia naik apa? MRT. Keluarlah di sana
1: ya,
0: di
1: bundaran.
0: Sana gitu. Bolak-balik. Karena MRT bingung dia kok ada MRT. Tapi kalau di dalam kan enggak bisa lihat luar.
1: Jadi
0: berangkat pakai MRT pulang jalan.
1: Oke.
0: Dikuasai itu dari ujung ke ujung.
1: Udah lagi mereka pasti seragam semua tuh ya, senada tuh.
0: Dan setiap daerah punya seragam yang berbeda gitu.
1: Oke, keren. Lumayan tuh. Iya. Brandingnya aja gile tuh.
0: Gile aja.
1: Kebaca lagi.
0: Gile aja. Kok gak mungkin gitu loh.
1: Iya.
0: Sampai sekarang tuh saya bingung.
1: Sang Asian gak kebayang tuh pengen ngulangin momen seperti itu nih. Sang Asian yang sekarang mungkin lagi denger di Fox Radio Network ya, Pak ya. Kebayang loh.
0: Iya.
1: Istana Versailles. Terus London. Terus 6 hari Hotel Sultan. Terus puncaknya ada konser bareng-bareng.
0: Iya, konsepnya musik apa? Musik pop di apa aransemen sama Edwin Gutawa.
1: Iya. Kebayang enggak sih?
0: Merinding, no.
1: Iyalah. Kebayang tuh. Yuk, Sang Asian yuk. Kayak diulang lagi momentum kayak begitu kayaknya oke banget enggak sih kalau misalnya kamu bisa ya bareng-bareng lagi sama Sang Asian yang lain ya, Pak.
0: Betul.
1: Apalagi juga Babe juga masih terbuka lebar gitu.
0: Betul.
1: Untuk kutusian yang sebelumnya sudah vakum atau memang udah hilang arah. Yuk come to Papa lagi. Siapa tahu bukan ke Istana Versailles lagi ya, Pak ya nantinya gitu loh. Kalau misalnya yang baru mau menjoin jadi mitra juga boleh.
0: Oh, silakan ya.
1: Silakan.
0: Kita juga ke apa tempatnya Ratu Elizabeth itu apa namanya?
1: Buckingham. Iya. Nggak main-main loh, Babe ini mengapresiasi ya, mitra loh.
0: Ke Buckingham tuh, aku tuh bukan tertarik istananya, kudanya. Yang hitam itu. Gede bener ternyata.
1: Yang suka buat foto itu, Pak.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Dan si apa, guide-nya.
1: Guard-nya.
0: Enggak, artinya kita kan pakai guide.
1: Tour guide-nya.
0: Dia bilang, di sebelah sana, enggak, nanti kudanya lewat sini. Biar ngotot, enggak, biar coba lu lihat bener, kudanya lewat saya mama. Karena dia tahu siapa saya.
1: Wes angel
0: ya, kena kamu.
1: Angel.
0: Iya, ternyata kudanya lewat di depan saya gitu. Kan dia muter bundaran.
1: Iya, benar. Kingsguard ini katanya emang tegas ya, Pak ya?
0: Iya, tegas.
1: Oke. Okay. Gede tuh katanya juga, kudanya juga tuh.
0: Dia ngapain deket-deket bikin masalah.
1: Iya.
0: Gitu. Okay. Yang saya kagum tuh sama sopir yang saya pakai.
1: Supir di sana.
0: Ya, di okay. sana. Namanya Bill.
1: Oke. Okay. Oh, orang Inggris sana. Ya.
0: Iya, iya. Dia itu begitu kita selesai, pertama kita datang ditaruh di parkir tempat yang paling dekat sama istana.
1: Istana, oke. Okay.
0: Begitu kita pulang, dia juga enggak jauh dari istana. Di situ enggak ada mobil parkir, cuman dia aja.
1: Oke, gitu. Tahu Medan nih dia nih.
0: Iya. Gitu.
1: Pinter nih drivernya
0: betul.
1: Nih.
0: Betul. Gila nih anak aku bilang.
1: Oh, masih muda Pak dia?
0: Enggak, udah tua.
1: Oh, udah. Okay.
0: Udah umur lah.
1: Oke.
0: Terus si terutama yang kagum banget tuh Bukita.
1: Oke.
0: Okay. Bedeng pi apa? Ini SAE kayaknya. agennya rahasianya Inggris. Habis ya di mana kita keluar dia udah ada di situ.
1: MI6 kayaknya Pak. Jangan-jangan Babe lagi dipantau sama MI6 nih.
0: Ya mau disuruh tetap di sana. Terus juga waktu di Inggris saya sempat apa nonton di Soho ya tempat opera-opera tuh apa yang Afrika tuh apa
1: Soho
0: Lion King.
1: Oke.
0: Nah kita kan baruasan datang terus pengen nonton itu nyari tiketnya kan.
1: Susah. Oke.
0: Okay. Tapi dia tahu.
1: Si Bill ini nih.
0: Si Bill ini tahu ada 4 tiket katanya.
1: Oke. Okay.
0: Ini khusus karena harganya mahal.
1: Oke.
0: Okay. Dan tepat tengah di pas tengah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi orang biasanya beli yang lain-lain.
1: Uh-uh.
0: Jadi yang 4
1: dia dapat yang 4.
0: Iya, dia bisa dapat. Wih, gila gue.
1: Canggih nih orang. Itu 4 dengan yang view-nya udah di tengah-tengah dan itu clear tuh view-nya.
0: Iya, itu memang
1: oke, spesial ya. Iya.
0: Gitu.
1: Kayak kalau kayak di bioskop kan disisain tuh, Pak.
0: Iya, disisain khusus untuk VVIP.
1: VVIP, oke. Okay. Ya. Tapi dia tahu siapa Babe gitu.
0: lama-lama tahu
1: in dia. Indonesia.
0: Ya, dia bilang nih bukan orang sembarangan. Oh. Karena saya bukan hanya tahu sejarahnya kan.
1: Oke. Dia ngegali sendiri nih, siapa ini tamu gue nih akhirnya. Oke.
0: Terus ada makan malam gaya medieval, jadi gaya abad pertengahannya.
1: Medieval. Oke.
0: Itu kita dipakein baju-baju itu.
1: Baju zirah. Baju perang. Lah.
0: Baju zirah berat.
1: Besi enggak tuh dipakai.
0: Ya minumnya pakai apa? Pakai jar.
1: Iya,
0: dari keramik itu ya.
1: Iya. Oke. Oh, itu berarti kayak suasana dulu ya, Pak, ya. Nuansa-nuansa lama
0: rotinya
1: tuh.
0: Rotinya roti keras itu kan gitu. Ya. Makan daging gitu.
1: Oh, ham yang benar-benar ham mentah tuh, Pak.
0: Ya nggak sampai mentah, sama setengah, kayak steak gitu.
1: Okay.
0: Terus minumnya kan nggak tahu. Nah ternyata ada dua, wine sama bir kan.
1: Okay.
0: Nah, saya ditanya, itu minum air putih paling itu. Nah ini anak-anak yang nggak tahu, minum kan.
1: Loh, kok enak.
0: Ternyata birnya bisa.
1: Karena nggak tahu tuh, Pak.
0: Pulang mereng loh.
1: Itu berapa orang, Pak, yang pas lagi?
0: 200.
1: 200 ya. Oke. Itu nggak pada nyeret tuh, Pak, pulangnya? Nggak pada nyeret.
0: Saya kan mobil sendiri ya. Mereka naik bis, saya naik mobil.
1: Nggak tahu deh tuh.
0: Tahu.
1: Di belakang udah nyeret.
0: Alhamdulillah aja lah pokoknya. Nyampe hotel. Oke.
1: Berapa lama sih, Pak, itu tour yang di Inggris sama Prancisnya itu?
0: Jadi dari 12 hari mulai dari Belanda.
1: Okay.
0: Jadi turun di Amsterdam, keliling Amsterdam, terus jalan darat. Lewat Belgia, lewat Paris. Sampai di Paris kita naik kereta bawah tanah gitu ya. Untuk nyebrang selat Inggris itu ya, yang di bawah.
1: 200 itu. Ya. Gils. Mantap.
0: Cuman ya itu loh. Enggak mudeng gitu. Aduh.
1: Belum kali, Pak.
0: Ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan naik derajat ya.
1: Menaik, amin. Siapa tahu nih yang lagi dengerin kita di Fox Radio Network ya, tiba-tiba udah kebayang, udah punya afirmasinya sendiri gitu. Ih, kayaknya seru nih gitu kan. Makanya mumpung Mbak Beni udah bakalan siap dan ready support untuk ya sesuai program kita ya, Pak ya. Mari Bung rebut kembali di malam hari ini, Foxian. Ya.
0: Cuman gini, nanti latihan dulu yang deket-deket dulu gitu.
1: Oh iya.
0: Tur pertama IKN aja.
1: Takutnya gumoh ya, Pak.
0: Iya, takutnya nanti bingung ya.
1: Takutnya udah jauh-jauh gitu kan. Wah, dingin, gak cocok gitu kan cuacanya gitu kan. Bener-bener ke IKN nih, Pak.
0: Dulu awalnya kita pertama tur itu ke Thailand.
1: Oh, pertama. Bener-bener real nih, Pak. Apresiasinya pertama ke Thailand.
0: Ke Thailand gitu.
1: Satu negara aja?
0: Iya, satu negara aja.
1: Oke.
0: Tapi nggak main-main, pesawatnya aja Thai Airways.
1: Wush.
0: Yang paling mahal Thai Airways.
1: Iya.
0: Dan makanannya top banget di Thailand. Jadi pertama kali kita nginep itu di Hard Rock Hotel di Pattaya.
1: Pattaya, oke. Itu berapa orang, Pak?
0: Kurang lebih hampir 100-an lah.
1: Wah, bodo amat, banyak lagi tuh. Tahun, Pak?
0: Sebelumnya ya, 2000 berapa?
1: Kan itu 2019 tadi, 2018. Mantap, woy. 100 orang, Thai Airways, Thailand. Oke.
0: Dan nginepnya di hotel
1: Hard Rock.
0: Di Hard Rock, di Pattaya. Terus kita ke Bangkok. Kita nginep di Novotel Pratunam namanya.
1: Oke.
0: Itu belakangnya yang jualan barang-barang macam-macam itu.
1: Iya.
0: Dan itu hotel mahal ya. Jadi di situ banyak saya ketemu artis-artis Indonesia.
1: Oke. Setauku tuh hotel di Thailand untuk di kamar, satu kamar ya, Pak, ya, waktu itu. Untuk mencet airnya tuh udah teknologinya canggih banget tuh.
0: Iya.
1: Gitu loh. Karena waktu itu sempat Rino kesana karena ya bukan di ya salah satu kerjaan lah gitu kan. Minta airnya tuh bingung. Karena itu bintang 5 ya.
0: Iya, betul.
1: Kebayang tuh, Pak. 100 ya, orang apalagi nih.
0: Pratunam di center of Bangkok. Kan ketemu sama ada perusahaan lain juga yang berangkat. Hotelmu mana? Ya kira-kira 20 kilo dari
1: jauh,
0: iya,
1: keluar Bangkok.
0: Iya, sorry deh.
1: Mohon maaf.
0: Nah,
1: 20 kilo.
0: Itu pun enggak nggak mudeng gitu loh. Aku tuh udah tak kasih hotel yang the best di Bangkok.
1: Baik, kalau boleh tanya nih, peralihan dari Kutusian ke Sangasian itu turun berapa persen, Be? Dari kemitraan? Jauh.
0: Jauh banget, jauh.
1: Melebihi 50% nggak?
0: Lebih.
1: Lebih?
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Behind the reason-nya, Be? The biggest reason-nya?
0: Ya, mungkin dia lebih percaya Kutus-kutus yang dulu daripada sanga-sanga yang sekarang.
1: Padahal mah tetap aja ini babe
0: bukan
1: yang bikin.
0: Bukan tetap, malah lebih bagus.
1: Iya, iya.
0: Ya kan dulu kan 69 bahan. Mm-hmm. Sekarang kan 77.
1: Iya.
0: Bahkan yang ultimate 140.
1: 140, betul.
0: Dan lebih jos.
1: Seharusnya mah ini menjadi sebuah langkah awal untuk euforia yang bisa jauh lebih besar pastinya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Saya mengharapkan seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Cuman keadaan belum seperti itu. Betul. Saya nggak tahu persoalannya.
1: Baru 2 tahun, Pak.
0: Iya.
1: Baru 2 tahun.
0: Tapi gini loh, gimana pun juga, itu kan istilahnya di dalam apa kayak restoran ya, itu kan chefnya yang penting, ya kan?
1: Betul.
0: Chef kalau udah Michelin 4 gitu masih nggak percaya sih.
1: Itu udah penghargaan Michelin loh.
0: Iya.
1: Itu udah status tertingginya, iya, koki ya, Pak,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, koki yang top gitu. Masih percaya sama Turkobok gitu.
1: Turkobok.
0: Lu saya benar ya. Jadi waktu itu saya karena iseng saya belilah minyak kutus-kutus bukan buatan saya. Burifa pertama gitu. Dia bilang, "Pi, jajal." Oke, jajal. Pak belilah. Saya mumpung lagi sakit nih. Lalu
1: tes nih, sekalian tes.
0: Muntah-muntah langsung.
1: Hah?
0: Muntah-muntah, badannya dingin. Pokoknya rasanya gak karu-karuan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tapi okay. Bilang udah mandi air panas, pakai sabun kali-kali gue bersihin itu minyak. Terus habis itu saya balur pakai sanga-sanga ultimate.
1: Oke. Okay.
0: Langsung segar lagi.
1: Itu kan setelah ditinggal sama babe ya?
0: Iya.
1: Iya. Karena emang sanga-sanga itu transformasinya dari kutus-kutus ya, Pak.
0: Betul,
1: ya. Karena kutus-kutus
0: betul,
1: yang lama itu udah nggak diproduksi lagi sama babe nih, Foxian.
0: Dari tahun 2023.
1: Iya.
0: Nah ini loh, kok minyak itu bisa bikin panas dingin, muntah-muntah itu loh.
1: Ada ingredients apa itu?
0: Nah ya? mungkin masukin apa di situ ya. Roh-roh jahat itu.
1: Eh, Okta udah ngirimin alamatnya ya. Thank you, Okta. Di Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke, nanti kita kirimkan Okta.
0: Ada
1: ya.
0: Lagi yang?
1: Belum, Pak. Kita tahan dulu ya, Pak ya.
0: Oke.
1: Kita akan ngasih satu lagu dulu. Tadi juga ada yang request lagu. Sebentar, lagunya aku cari dulu. Yang kalian juga kalau misalnya masih pengen dapetin giveaway spesial dari Babe Natural Cream, itu bisa di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, alamatnya yang lengkap, dan spasi pertanyaan kamu seputar apapun, apalagi kamu pengen nanya tentang si produk kece-nya si Natural Cream ini ya. Stay tune terus, cuma di radio yang sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Michael Learns to Rock Sleeping Child yang udah di request sama Nita di Bali, dan kamu juga masih ada kita Babe Bambang Pranoto sama Rino Purba di sininya di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Sebelum kita menutup kebersamaan kita di hari Senin 20 Juli ini, tenang. Kamu masih mau pengen dapetin natural cream? Sekarang kalau enggak kebagian, tenang ya. Ini sampai tanggal 24 ya, Pak.
1: Betul.
0: Masih jauh, tenang aja.
1: Dan kemungkinan berangkat London.
0: Wih, amin ya Allah.
1: Iya, amin. London Bridge.
0: Amin dulu, yang penting London nih kita aminin.
1: Iya, iya dong. Sekarang kalau teman-teman bergairah, saya juga bergairah ya. Ngajak main semua, jalan-jalan lagi.
0: Nular ya Pak, pastinya. Iya. Afirmasi positif dulu ya, Foxian ya. Lagi pula nih, udahlah, yuk. Come to Papa kalau kata Babe, semuanya iya, udah
1: ngapain,
0: didukung.
1: Gitu ya kan. Loh.
0: Apa sih yang ditunggu gitu ya, ya Pak ya? Tinggal lari, gas. Ya,
1: karena mereka juga sudah pengalaman kan. Dengan minyak kita dulu kan. Nah, sekarang nih tinggal ya udah dorong dikit gitu. Dorong dikit aja.
0: Dari diri sendiri sendiri.
1: Iya, pasti. Meluncur pasti.
0: Meluncur. Tunggu apa lagi? Dari Babe semuanya disupport. Mau apa? Ya kan? Dan Babe juga tadi bilang setiap bulannya juga ada pertemuan atau ngobrol-ngobrol, misalnya ada kendala-kendala ya Pak,
1: betul,
0: ya segala macam.
1: Betul. Dan kita nggak apa namanya, nggak cuma sekedar ngobrol. Hadiahnya tuh juga menarik. Salah satunya handphone.
0: Ya itu benar.
1: Ya paling nggak kita bagi 4, dan kalau peminatnya rame kita bikin 5.
0: Betul gitu. Kalau misalnya kamu juga yang saat ini dengar belum jadi mitra, monggo boleh di sangasangaofficial.co.id-nya
1: ya.
0: Itu di pojok kanannya ada become mitra
1: ya.
0: Langsung aja di situ diikutin, di follow alurnya ya. Nanti akan ada PIC dari Sangasangas yang secara resmi akan menghubungi kalian balik gitu.
1: Oke, dan produk kita udah terbukti ya,
0: ya.
1: Selama dari sejak 2 tahun ini yeah. menuju tahun ketiga.
0: Betul.
1: Dan Anda sendiri sebagai orang yang pertama sama ketemu saya kan,
0: yes.
1: Anda sudah membuktikan.
0: Yo,
1: iya, produknya enggak omon-omon gitu.
0: Iya, bukan omon-omon, ke aku juga udah, ke kucingku pun udah.
1: Nah, itu dia.
0: Itu. Kucing
1: yang kuda yang belum ya?
0: Apa?
1: Yang kuda.
0: Belum punya kudanya.
1: Ya, mudah-mudahan nanti saya doakan
0: amin.
1: Punya kuda.
0: Amin.
1: Enggak kuda-kudaan dari
0: enggak yang di depan retail shop ya, Pak. Pakai koin. Ya, jangan dong kuda beneran. Kudanya Kingsguard tuh kalau bisa
1: iya.
0: tuh.
1: Itu mahal ya Pak? Iya, bukan mahal lagi. Percuma nanti gak ada kandangnya.
0: Iya.
1: Rumahmu ambruk kalau dia masuk.
0: Garasi mobil bisa digeser dia tuh. Pak, sebelum kita tutup atau closing, ada statement gak Pak untuk Foxian atau Sangasian di luar sana yang mendengarkan kita di malam hari ini?
1: Ya, jadi saya ingin apa ya, disclaimer namanya. Ya, biasanya gitu ya.
0: Betul Pak.
1: Disclaimer. Produk kita memang luar biasa. Kita sudah buktikan berkali-kali. Bahkan Mas Rino sendiri ya.
0: Yes.
1: Saya gak mau ojok-ojokin yeah. dia.
0: Yeah.
1: Karena dia punya minyak sangat-sangat. Ternyata diambil orang dan ya
0: yeah.
1: akhirnya keki beli 3 langsung.
0: Yeah. Itu based on balas dendam dan sebel sebenarnya Fox.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi,
0: dan ini bukan omon-omon juga. Dan bukan karena di depan Babeh ya.
1: Iya.
0: Bahkan Babeh nih cuma bilang ke aku waktu itu. Wes aku tak banyak omong mas, beli rasain tuh, dia cuma gitu doang.
1: Saya kalau mau ngomong gimana?
0: Iya.
1: Jadi rasain dulu dan buktikan. Tadi juga ada 3-4 orang yang bilang luar biasa.
0: Mas Setio tadi Pak di Jogja.
1: Betul.
0: Gitu. Dia udah saraf kejepit itu
1: iya,
0: loh.
1: Iya udah
0: itu
1: lama.
0: Lah. Iya loh.
1: Nah sekarang udah sembuh.
0: Iya.
1: Kalaupun sakit ya memang karena dia kerja.
0: Iya
1: ya.
0: Dia kerja gitu. Sebenarnya kalau istirahat terus treatmentnya tepat ya. Insya Allah juga selesai itu Pak.
1: Iya betul, ya, karena ya, nyopir ya. Keberat lu ya.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Dan mintanya jauh-jauh lagi.
0: Iya lagi, kadang bisa 50 kilo.
1: Iya.
0: Oh, itu pegel kelamaan,
1: iya.
0: Duduk kelamaan tuh pegel sebenarnya Foxian. Bahaya juga
1: pergi
0: ya Pak ya.
1: Pergi ke Borobudur, terus ke Gunung Merapi, habis Gunung Merapi ke Pantai Selatan lagi.
0: Gak pakai sangat-sangat copot itu pinggang.
1: Oke, okay, kayaknya begitu.
0: Ya, untuk jadi, malam ini kita cukupkan dulu ya Pak.
1: Ya, you must believe bahwa sangat-sangat best product.
0: Yes. Agree kalau
1: ya,
0: aku.
1: Healing oil number one in Indonesia.
0: Amin.
1: Dan super brand for 2026.
0: Yes. Thank you semuanya buat Foxian Sangasian yang udah ikut. Dan tadi para pemenang giveaway, nanti akan kita kontak kembali ya untuk konfirmasi alamat lebih detailnya. Dan waktunya kita untuk pamit undur diri dulu ya Pak ya.
1: Okay.
0: Kita ketemu lagi besok.
1: See you tomorrow.
0: Yes. Di Sanga-Sanga radionya nih yang sing ada lawannya Pak.
1: Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
0: Kutus-kutus udah gak diproduksi lagi sama Babe. Thank you, bye-bye semuanya.
1: Bye-bye semuanya.